0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
1: Berbunyi walazina yakni zunat zahab wal fito. Orang yang menyimpan emas dan perak, yang akhirnya patuk wa bihajibahuhum wa junubuhum. Hadza ma kanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang. Bukan patuk wa bihajibahuhum, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau tidak disekatkan, masuk. Begitu artinya, berarti perhiasan itu wajib apa-apa?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes, sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Lalu alamakan dan silakan Anda berjuang sesuai dengan posisi Anda masing-masing. Kulkuliyak maulala syakilah sedang Anda berjuang sesuai dengan profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabi sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekalipun kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih, buah zakum, dan juga azab yang sangat apa? Dih.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gak cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung gitu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio loh, Ataqwa. Coba ya. Coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa pakai Norali ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Ya no, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
0: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan.
3: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
3: Iya. Itu hasilnya enak
0: gitu.
3: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
0: Gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah yeah. Beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Biar pada anu rasa ini gitu,
0: kebuktiannya.
3: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram, kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba, kamu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi apapun sakitnya, jangan putus.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa. Dan dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mendi menusane sang ema. Malawang ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cici ki?
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sirat dadine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Mpuh sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ari kaya konon mah. Ki, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pae. Wis gede tua kaya konon ga wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
6: AM 1368.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah, yang tentunya ketika Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang berhasil bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ad-dayfu 'ala al-qaum dakhala bi rizqi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rezekinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Wah, makin cantik aja nih.
0: Iya dong.
3: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
4: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
3: Pakai susuk ya?
0: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
3: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
5: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
6: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
7: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa innal dhann akdzabul hadis." Jauhilah olehmu prasangka, yakni prasangka buruk, karena prasangka adalah sedusta-dustanya berita. Jangan kamu saling mencari kesalahan-kesalahan di antara kamu. Wala tajassasu, wala tabaghadu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Muttafaqun alaihi. Janganlah kamu saling mencari kesalahan, janganlah kamu saling bermarah-marahan, janganlah kamu saling benci, janganlah kamu saling dengki, dan janganlah kamu saling mencaci maki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.
4: AM 1368.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu mukong sesendok setesi dan itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya

0: Dia saya wasin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada naniran sama lelipetan. Agak disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Belah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba, coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu, gonggong.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli ini.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah. Perkasa. Boleh itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Namanya kalau ini kita bini masih hidup mak. Bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah, emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah, ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo, ada apa? Mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
5: Bicara tentang serakah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sabdanya, "Az-zuhdu fid dunya turihul qalba wal badan." Orang yang zuhud artinya yang tidak serakah terhadap dunia sesuai dengan keperluannya, turuhil qalba wal banan, ini akan membuat hati dan badannya itu

lebih tenang, lebih santai. Warogbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Sementara orang yang senantiasa gemar gairah, bahkan kalau perlu dunia, ini akan membuat hati dan badannya cepat lelah dan capek.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Sesungguhnya sahnya amal-amal ibadah tergantung pada niat. Sementara ulama yang tidak mengharuskan niat dalam suatu amal ibadah menentukan yang terbuang itu adalah kesempurnaan. Secara lengkapnya hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya kesempurnaan amal ibadah hanyalah dengan niat.

0: apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim, bijaksana. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang hakim. Para tafsir Al-Biqai menggarisbawahi bahwa Al-Hakim harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Thahir Ibnu Asyur memahami kata Al-Hakim dalam arti siapa yang mengetahui seluk-beluk sesuatu sehingga mampu memeliharanya dari kerusakan-kerusakan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Lamat. Dek, menti manusia ini sang emang. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
5: Woi, siapa kue?
4: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
5: Ay, ya wis mene mancing.
4: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
5: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
4: Lah. Hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
5: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
4: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
5: Bio apa sih?
4: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
5: Pahit beli ci.
4: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis, serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
6: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
7: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
6: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
7: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tuanya yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia. Mana ini anak gua kagak ngirimin

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqua, Komplek Pondok Pesantren Attaqua Putra, Ujung Harapan, Bahagia.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, banjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ini nyala.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Lalu kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azon praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.
1: At-Taqwa.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini.
0: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali, 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Di mana tuh baik?
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya.
0: Gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir, ambien
0: wasir.
3: Iya. Jadi kerasanya, iya nih kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
0: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
0: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
0: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
0: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
0: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya, iya.
3: Tuh,
0: iya.
3: tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya, iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang orang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Seberapa lo? Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba, cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madek mandi menusan ya sang ema. Umah lawang yang hilep kayak lawang kembu. Dek madek.
1: Woi siapa kue?
0: Eh beli ketengar karo suaranya reang apa cicik.
1: Aih ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa cik?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ga dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli cik.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kayak konon ga wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kayak kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 13.6.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal-mursalati urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
1: Fal-asifati asfa.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
1: Wan-nashirati nashra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
1: Fal-fariqati farqa.
0: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
1: Fal-mulqiyati dhikra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
1: Uzran au nuzra.
0: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: Wa idhar rusulu uqqitat.
0: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: Li ayyi yawmin ujjilat.
0: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu?
1: Liyaumil fasl.
0: Sampai hari keputusan.
1: Wa ma adraka ma yaumul fasl.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
1: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
1: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam nakhluqukum min ma'in.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
1: Faj'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Ila qadarin ma'lum.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul?
1: Ahya'an wa amwata.
0: Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dzī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ghalīlin wa la yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syarrin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimalatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hada yawm la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'zanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد Yang kami hormati Al-Mukarram Kyai Haji Amin Nur MA, yang kami hormati para alim ulama, para penceramah khususnya Bapak Kyai Haji Abdul Qadir Jailani dan Bapak Kyai Haji Saifuddin Amsir yang sebentar lagi insya Allah akan datang, yang kami hormati Sahib kami satu kamar, Kyai Haji Abid Marzuki MPD, dulu kawan kami, sekarang juga kawan kami, dulu di Riyadh Saudi Arabia satu kamar satu piring kalau makan, cuma baju aja bukan satu berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik para santri, baik laki-laki maupun perempuan yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menyelenggarakan apa yang di Indonesia lazim disebut dengan haul. Haul itu artinya satu tahun. Karena diperingati diadakan setiap tahun. Maka sebenarnya peringatan kemerdekaan Indonesia itu juga boleh disebut haul. Karena diperingati setiap tahun. Kita mengadakan haul untuk berapa tadi? 87 ya. Ulama khususnya Al-Maghfurlah Kyai Haji Nur Ali. Apa kira-kira tujuan kita? Apa kepingin dapatkan nasi bok itu begini? Ya. Ini ibu-ibunya jauh sekali ya. Tapi lihat saya enggak, Bu? Suaranya. Jadi kalau jauh, ya dia melihat gambar saya. Saya nggak melihat dia, sama dengan lihat TV aja. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, "Uhibbu as-salihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah." Aku mencintai orang-orang yang saleh, kata Imam Syafi'i. Walastu minhum, padahal aku, kata Imam Syafi'i, tidak termasuk orang-orang yang saleh. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak termasuk orang yang saleh, itu apalagi kita. Tapi ini sikap tawadhu Imam Syafi'i. Makanya beliau enggak mau mengatakan saya ini orang saleh. Enggak ada orang saleh cerita seperti itu. Iya. Yeah. Makanya Rasulullah dalam rangka tawadhu ngajari tawadhu, kamu jangan mengatakan sayyidina untuk saya. Nah, gitu. Tapi beliau mengatakan Suatu saat ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Bukan sebuah kebanggaan, saya tasyakur, saya bersyukur, saya adalah sayyidnya anak cucu Adam. Tapi dalam tangga tawaduk enggak mengatakan saya adalah sayyid. Enggak usah. Tapi orang lain panggil silakan. Imam Syafi'i enggak mengatakan saya orang saleh. Imam Syafi'i mengatakan walastu minhu, tetapi saya bukan termasuk orang yang saleh. Mengapa saya mencintai orang-orang yang saleh? Kata Imam Asy-Syafi'i, la'alli an anala bihim syafa'ah. Mudah-mudahan dengan mencintai orang yang saleh, di akhirat nanti aku akan mendapatkan syafaatnya. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada tiga kelompok manusia yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Tiga kelompok makhluk, siapa itu yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al malaika. Para malaikat.
1: Yang belakang lihat wajah saya. Lihatnya punggung doang. Nanti kalau ditanya bagaimana itu Pak Alim itu, enggak tahu hitam.
2: Mau lihatnya punggungnya doang. Ya. Yeah. Bilang aja putih gitu apa. Kumisnya dibuatnya udah putih gitu ya.
0: Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al malaika wal anbiya dan para nabi. Yang ketiga was salihun dan orang-orang yang saleh. Berdasarkan hadis sahih ini dan berdasarkan Al-Qur'an, setelah Allah memberikan izin, maka orang-orang yang saleh akan diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Inilah mengapa Imam Syafi'i mencintai orang yang saleh, karena kepingin mendapatkan syafaatnya. Bagaimana mencintai orang saleh? Ketika beliau masih hidup, datangi itu orang yang saleh. Tanda cinta kepada orang yang saleh. Apabila orang yang saleh sudah meninggal, ini kita mengadakan haul, intinya apa? Kita membacakan Al-Qur'an. Pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang saleh. Kita mendoakan kepada orang-orang yang saleh. Ini pun bentuk cinta kita kepada orang yang saleh. Maka mudah-mudahan kita mengadakan pertemuan pengajian pada hari ini, pada malam ini. Ini merupakan tanda cinta kita kepada orang-orang yang saleh. Siapa tahu, ya kita berdoa semuanya mudah-mudahan masuk surga seluruhnya. Tentu gak ada yang berdoa masuk neraka. Tapi gak tahu surga kita ini kelas berapa nanti, gak tahu. Bisa masuk aja, alhamdulillah. Tapi sekecil-kecil surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, inna adna manzilatin bil jannah, sekecil-kecil kapling di surga. Kalau di dunia sekecil-kecil kapling berapa, Pak?
2: Tipe berapa di dunia rumah paling kecil berapa? 21. Bukan rumah kontrakan itu. Itu rumah tipe SS. SS sangat sempit, sangat sumpek. Sekecil-kecil kapling di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna manzilatin fil jannah hadhihi dunya wa ashru amsalha. Segede ini dunia ini plus 10 kali lipatnya, jadi 11 kali dunia ini, itu surga yang paling kecil, surga yang paling melarat, yang paling kiri. 11 kali dunia ini, percaya gak Pak? Pernah kesana?
1: Iya.
2: Sebab yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi paling kecil. Bapak kadang-kadang ya Bekasi aja belum pernah injak seluruhnya, apalagi Jawa Barat.
1: Ya.
2: Mungkin ada orang yang berkata, di mana Pak tempatnya itu surga yang paling kecil aja seperti itu? Kita ini sekarang ini ibaratnya seperti anak ayam yang masih dalam cangkang telur. Ini posisi kita sekarang seperti anak ayam yang masih ada di cangkang. Kalau diberitahu, hei anak ayam, nanti kalau sudah tiba saatnya, kamu mau atau enggak mau, kamu mesti keluar dari dunia kamu ini, dan kamu akan melihat dunia nanti lebarnya bertriliun-triliun daripada dunia yang kamu sekarang. Anak ayam yang beriman.
1: Anak ayam yang beriman.
2: Umpama beriman, percaya. Saya percaya. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong Anda orang yang tidak bohong. Percaya. Tapi anak ayam yang tidak percaya, yang kafir, lah mana mungkin. Ada dunia segede, lebih gede daripada dunia. Wong saya ini di sini sudah kesana kemari, sudah mancal-mancal, sudah luas, bukan main. Ini orang yang beriman karena yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya. Orang yang enggak percaya kepada apa yang disabdakan Rasulullah, mana mungkin ada dunia seperti itu yang percaya atau yang tidak percaya. Kalau sudah tiba saatnya, mesti keluar dari dunia itu dan akan melihat betapa luasnya yang namanya akhirat. Itu baru kaplingnya segede 11 kali dunia. Belum fasilitasnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, sekecil-kecil fasilitas di surga. Bahasa mudanya, semelarat-melarat orang yang masuk surga akan diberi pembantu oleh Allah sebanyak 80 ribu pembantu. Kok tertawa Pak? Ini hadis loh. Bapak punya pembantu berapa sih? Kok tertawa ini? Hah? Wong satu aja kadang-kadang enggak nginep terus kok.
1: Iya.
2: 80 ribu pembantu, bingung sekarang kerja apa itu nanti. Bingung kan?
1: Saya juga bingung.
2: Kenapa? Memang surga itu belum bisa dibayangkan sekarang. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, a'dadtu li ibadiy as-salihin. Saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga. Sifatnya surga bagaimana? La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Bagaimana? Pembantunya yang paling berat 80 ribu. Tadi dibacakan ayatnya oleh kore kita.
0: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
2: Di dalam surga, apa yang kau inginkan ada. Jangan khawatir, makanya ibu-ibu adik-adik perempuan yang kepingin mendapatkan bidadara ada di surga. Kadang-kadang kalau diceritain bidadari anak-anak perempuan, protes, Pak, orang perempuan kok gak diberi apa-apa? Ya kamu maunya apa di surga? Mau bidadara? Ada. Walakum fiha ma tashtahi anfu. Di dalam surga apa yang kau inginkan ada. Walakum fiha ma tad'un. Dan apa yang kau inginkan ada. Tapi enggak tahu nanti di surga apa perempuan-perempuan itu kepingin bidadara atau tidak. Itu masalahnya itu. Sebab mungkin sifat orang di dunia dengan di surga lain. Makanya ada lagi fasilitas lagi. Ini biasanya yang paling senang diceritain itu bapak-bapak. Ibu-ibu biasanya enggak senang. Tapi sabar dulu Bu, jangan marah dulu. Sekecil-kecil orang masuk surga, ini akan dinikahkan, dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Oh, seneng kan? Langsung tertawa. Selain istrinya di surga, 72 sanggup, sanggup apa? Benar. Ada yang tanya, Pak, nanti di sana pakai obat kuat lagi nggak, Pak? Loh, di surga sudah nggak ada capek, nggak ada apa-apa, sudah nggak perlu dengan obat kuat, nggak ada perlu dengan yang macam-macam, jamu ini macam, nggak ada sudah. Apalagi kuku bima. Rupanya tahu juga kuku bima itu. Apa kuku bima itu? Kurang kuat, ini marah. Lah iya. Lah kalau suaminya ngangkat satu air satu ember aja gak kuat kan bininya marah. Ya. Itu fasilitasnya. Itu paling rendah itu. Mungkin bayangan sekarang sudahlah saya dapat paling rendah juga gak apa-apa 70. Ya. Dua bidadari. Loh. Itu paling rendah. Mungkin di sana kepingin yang paling tinggi bagaimana wallahu alam. Maka dengan syafaat para ulama yang saleh bisa meningkat derajatnya menjadi ya super VIP. Bahkan ada orang yang di dunia yang amalnya sedikit tahu-tahu di akhirat di surga bapak yang gede sama sekali, gede banget, bingung dia itu. Saya rasanya di dunia itu enggak banyak amal, saya pas-pasan rasanya itu. Sembahyang juga yang wajib aja itu aja kalau enggak. Ya kadang-kadang juga sudah akhir-akhir. Kok ini dapatnya kok banyak banget ya? Jangan-jangan malaikat keliru nih ngasih saya gitu. Itu dalam hadis Musnad Ahmad. Akhirnya dia tanya pada malaikat. Pak malaikat. Ini enggak salah ini surga yang diberikan pada saya. Kenapa? Saya di dunia enggak amal banyak-banyak kok ini dapatnya banyak sekali. Apa kata malaikat? Ini berkah dari doa anak-anak Anda. Senang gak punya anak yang saleh? Oh, maka kalau orang gak punya anak saleh, nangis gitu. Belum bahas sampai besok menjelang mati udah nangis. Anak yang tidak saleh, bapaknya lagi sakit. Apa yang diambil? Sertifikat tanah diambil. Kalau yang saleh didoakan bapaknya, mudah-mudahan husnul. Kunci mobil STNK diambil. Begitu bapak menyati, ambil kamera, pret. Gak didoakan, udah dikubur, sertifikat sudah masuk kantong, kunci mobil sudah masuk kantong. Ini kalau anak yang tidak, anak-anak yang saleh. Bapaknya meninggal, didoakan.
0: Rembugan, kakak beradik, ini ayah kita meninggalkan tanah. Untuk apa? Ayo sepakat, bikin pesantren. Pahalanya untuk orang tua. Itu anak yang saleh. Seneng gak punya anak saleh? Kalau belum punya anak saleh, pabriknya udah habis, beli lagi. Ini, Pak. Ini salah satu faedahnya kita mencintai ulama. Makanya Imam Al-Ghazali punya ayah. Ayah Imam Al-Ghazali itu bukan ulama. Dia seorang petani. Tapi kepingin punya anak yang saleh. Caranya bagaimana? Datangi ulama. Ada ulama datangi minta didoakan supaya anak saya saleh. Didoakan oleh ulama. Selalu akrab dengan ulama. Maka kemudian Al-Ghazali menjadi seorang imam yang kemudian mendapat gelar Hujjatul Imam, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Salah satu tanda mencintai ulama, kalau ulama masih hidup, ikuti nasihat, ikuti perilaku, ikuti mau'idah para ulama. Salah satu cara mencintai makanya sekarang orang nggak mencintai ulama, yang dicintai itu penari-penari ngebor seperti itu. Nanti bisa bergabung dengan penari ngebor ya. Mendingan mencintai ulama, mengawani ulama. Bapak-bapak belum tahu, jadi ibu-ibu tadi sebelum saya terangkan, di akhirat itu sudah tidak ada yang namanya cemburu. Nah, ibu-ibu jangan susah. Gak ada cemburu itu. Bapak-bapak juga lebih tawar 73, bingung. Mesti bingung. Satu aja enggak, habis-habis. Itu yang mana yang namanya bidadari. Dengar Bu ya. Kata Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari, "Law basaqat nisa'u al-jannah ad-dunya." Seandainya wanita surga alias bidadari itu meludahi dunia, la'at taratha, maka dunia akan menjadi harum semuanya karena diludahi oleh bidadari. Coba kalau bidadari dunia meludahi gimana? Masih bau petai. Bapak-bapak dan para ibu, berbicara masalah ulama, kebetulan kami di Majelis Ulama Indonesia, kemarin diramaikan sekali, ulama, Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa haram golput. Dengar nggak, Pak? Dengar rame. Sebenarnya tidak demikian. Tidak menyebut kata golput. Saya sampaikan, Pak. Yang difatwakan itu mengikuti pemilu juga haram. Oh, coba kan bingung lagi. Begini. Nomor 4. Memilih pemimpin yang bertakwa. Artinya bertakwa. Jujur dalam kurung sidik. Aspiratif dalam kurung tablik. Dapat dipercaya dalam kurung amanah. Memiliki kemampuan dalam kurung fatonah. Dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Memilih pemimpin yang seperti itu hukumnya wajib. Golput gak ini, Pak? Golput gak? Enggak, makanya gak tahu orang munculnya kok golput terus gitu loh. Nah, baru poin yang kelima. Memilih pemimpin yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Takwa tidak, jujur tidak, amanat tidak, tablik tidak, fatonah tidak, memperjuangkan kepentingan umat Islam tidak, haram hukumnya. Itu fatwa Majelis Ulama. Golput enggak? Atau ada yang memiliki sifat itu kok memilih yang gombal? Haram juga.
2: Apalagi sekarang sudah rame-rame mau pilihan lagi.
0: Ini Pak, coba ikuti fatwa
2: banyak orang sedang melakukan koalisi. Tahu koalisi Pak? Koalisi itu enggak enak.
0: Koalisi itu tidak. Yang enak itu adalah isi kuali.
2: Sepakat itu enak.
0: Makanya kita diwajibkan taat kepada pemimpin, kepada manusia, kepada ulama sepanjang tidak disuruh bermaksiat.
2: Mudah-mudahan itu semuanya termasuk dari bagian kecintaan kita kepada orang-orang yang saleh. Butuhnya di belakang. Ini masih ada 4 orang, 3 orang lagi yang mau ceramah. Kami mulai jam 9 pagi tadi belum pulang, Pak. Pertama ke kedutaan Saudi, kemudian ke Masjid Istiqlal, maklum. Kami ini juga mendapat amanat sebagai penjaga beduk Masjid Istiqlal. Ya, penjaga beduk. Bahasa SK-nya itu imam besar, tugas menjaga beduk. Habis itu mengecek sebuah perusahaan akan membuka perusahaan yang syariah. Balik lagi ke Istiqlal, habis mahari ke sini, ketemu dengan bapak-bapak. Ini nggak tahu berapa kali saya ke sini dulu waktu almarhum masih hidup, saya sudah sering ke sini. Bahkan pernah bermalam di ujung harapan.
0: Oleh karena itu kami nggak bisa panjang-panjang dan kami tidak bisa ikut sampai selesai. Katanya selesainya nanti jam 3 pagi, Pak ya. Sekaligus tahajud, sekaligus yang mulai, sekaligus sholat subuh bersama-sama.
2: Kami jam 5 harus mengajar lagi di pesantren. Kami punya pesantren. Kami pulangnya jauh, Pak. Melewati 2 provinsi. Provinsi Jawa Barat, ini Jawa Barat kan? Dan provinsi DKI. Kami tinggal di provinsi Banten.
0: 2 provinsi jauh sekali.
2: Tepatnya 500 meter dari situ gitu. Alhamdulillah sebelah selatan gak kena air, malah ngasih air.
0: Ya, jadi dekat UIN. Jadi di pusat kami tinggal. Kalau mau ketemu kami, mudah. Cari beduk Istiqlal, kami ada di sana. Baik, sampai sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
4: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Iya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHaesa. BioHaesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHaesa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: langkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki itu wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak.
4: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 ya, bulan.
4: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini
5: Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
5: Waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
3: Oh, udah gitu. Mendingan ya. Gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Kalau 80% enggak?
3: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Heeh. Uh-huh. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya. Jadi,
1: alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Heeh, ya anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, heeh. Gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang ono ya, yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita, yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Yeah, yeah.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sepatah, dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah. Cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah yang gengan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
6: Kong.
3: Apa tumben ini?
6: Kong Somad ya?
3: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
6: Beneran ini Kong Somad?
3: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
6: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
3: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
6: Ah, lagi ngapain?
3: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
6: Emang masih kuat gawe kok?
3: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
6: Wah, uang bener kok.
3: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
6: Emang umur udah berapa kong? Umur?
3: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung itu.
6: Lah bukan saya
3: gundam
6: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
3: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
6: Madu Yaman?
3: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
6: Iya.
3: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
6: Uang saya lagi gundam baik.
3: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
6: Lah, dia saya olesin di muka.
3: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
6: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
3: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
6: Beli di mana kong?
3: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
6: Iya.
3: Coba beli sebotol dulu gonggong.
6: Iya. No,
3: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
6: Beli cucu beli. Tinggal
3: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
6: Lah emang masih kuat pegawai kok?
3: Lah ada apa?
6: Ya namanya.
3: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
6: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kongol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
3: Cuma ntar
6: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
3: Saya
6: mau ke radio Atakwa dulu itu.
3: Mau beli.
6: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
3: kong. Amin.
6: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman, istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma, dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah, murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
0: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
8: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
0: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
7: Rp200.000.
9: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
0: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
7: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
0: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wakhtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang. Institut At-Taqwa Kiai

0: nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Umah lawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kayak konon gak buat dikben singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kayak konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: faghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang? Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa Gunung Pengampun-Ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengampun-Ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengampun-Ampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pembantu.

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah baduy kepadanya dengan seekor unta. Lalu baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah unta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah onta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" Kata si baduy, 300 dirham, kata Ali. "Ya, aku beli." Kemudian baduy itu melunasinya 300 dirham. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli onta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham, kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum lihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita."

"Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa badui yang menjual onta dan badui lain yang membeli onta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali, kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, Allah memberimu 300 dirham. Tiap satu dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril, dan yang terakhir adalah Mikail."

Malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izraillah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'ikatul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha dan Maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang Maha Kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu sebagai bawahan raja zalim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku, ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Allahumma salli ala sayyidil wujud sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Ini majelis ibu-ibu, ya, bapak-bapaknya ngikut. Izin ya.
2: Sudah 9 tahun,
1: ya. Wah, jumlah wali songo tuh, ya. Jangan jadi songong, ya. Karena wali songo sama wali songong 11-12 tuh, ya. Beda-beda tipis. Satu wali Allah, satu wali iblis. Saya juga lahir dari seorang ibu, bukan dari bapak. Maka kajian untuk para ummahat, para ibu itu wajib diperhatikan, Ustaz Asep. Ini syukron nih Ustaz Asep, ternyata gak jauh-jauh. Saya kemana-mana ketemunya kalau gak murid Abah Jejen, murid Abah Anom, murid Syekh Nazim, murid Syekh Hisham, murid Syekh Abdul Wahab Rokan. Begitulah terus, jadi putarannya emang gak jauh-jauh. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudul mujannadah, hadis sahih Muslim. Arwah itu dia akan bertemu berbaris rapi satu sama lain. Kalau ketemu, kalau disebut junud, junud itu tentara. Seperti tentara yang berbaris-baris, mereka disiplin. Semoga kita termasuk yang disiplin itu. Jadi arwah itu kalau nggak disiplin, dia nggak bisa ngikutin jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melihat ibu-ibu ini disiplin sekali, ya. Sama suami disiplin, ya. Stop. Didik anak disiplin, ya. Didik diri disiplin, ya. Sehari zikirnya disiplin, ya. Beneran. Kalau makan berapa kali sehari? 2 kali. Cemilannya? Iya, cemilannya 7 kali kata Ustaz Asep. Kalau kita rajin makan untuk fisik setiap hari, sehingga tubuh ini mekar-mekar, subur-subur kayak bapak ibu ini. Bener, Pak, ya? Ini kesuksesan bapak-bapak ini. Maka kalau ingin ruhani itu subur, minimal juga harus dikasih asupan 2 kali sehari dan cemilan-cemilannya. Kenapa kolbu ini susah berzikir? Karena di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain yang dizikirkan. Zikir artinya mengingat. Yang diingat Allah. Di dalam kolbu masih ada bayang-bayang selain Allah. Itulah kata Imam Nathailah, bagaimana kamu wawusul merasakan hadirnya Allah sedangkan di kolbumu mumtabi'atun, ya, masih terlihat, masih terbayang wajah-wajah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita ini lemah, tidak mampu mengingat Allah, ingatlah orang yang ingat Allah, namanya Rabithah. Enggak juga, maka ingatlah yang memisahkan kita dengan orang yang kita ingat. Guru beliau Ustaz Asyar sudah wafat. Guru besar kita Abah Anom juga sudah pergi. Ternyata wali pun mati secara fisik, Nabi-nabi juga mati secara Allah dan Rasul cuma wali. Karena wali itu ruhnya sudah hidup, kalbunya sudah terang, maka dia tahu Allah berkalam dalam ruhnya, dia tahu jika Allah menitipkan pesan dalam jantungnya. Kalau belum wali ya gak bisa. Maka kita deket-deket aja sama wali, ya. Wali itu kadang belum tentu bergelar mursyid, kadang-kadang dia gak punya gelar, kadang-kadang dia mursyid, kadang tidak, kadang dia terkenal, kadang tidak. Suka-suka Allah lah, kan itu kekasihnya. Jangan suka-suka kita. Kalau kita kan mikirnya wali itu di tengah hutan, wali itu soleh, wali itu gak punya nafsu. Mana ada wali begitu? Di zaman Rasulullah, prototipe begitu sudah dibatalkan oleh Rasulullah. Datang tiga orang ngomong, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya gak mau nikah, gak nafsu. Jadi kata si bapak-bapak, udah gak nafsu sama ibu. Gimana bu? Repot gak tar? Repot tar. Mau suaminya begitu? Gak mau. Beneran. Itu si laki-laki datang, la atazawwaj abadan, saya gak mau nikah selama-lamanya. Yang kedua ngomong, la akul abadan, saya gak mau makan lagi siang hari. Yang ketiga ngomong, la anamu abadan, saya tidak mau tidur lagi. Gaya ya, kayak sok wali bener aja. Tiba-tiba Rasulullah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini orang datang ke majlis, ke rumahnya Nabi, udah ngobrol ngoceh macam-macam. Dilaporkanlah oleh Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, itu orang-orang udah pengen jadi wali. Omongnya aneh-aneh. Apa ngomong anehnya? Didengarkan oleh beliau. Terdengar mereka mengatakan mau jomblo seumur hidup. Ada yang masih jomblo? Ada yang jomblo. Ya. Sampai sini ada jomblo kan? Ada yang puasa tiap hari? Ada yang gak tidur malam hari? Nah, dengarkan ini. Rasulullah SAW mengatakan, ana atqakum, aku yang paling kenal Allah. Ini terjemahan saya. Kalau terjemahan harfiah, aku paling bertakwa. Tapi kalau terjemahan aslinya, ana a'rafun nas billah, a'rafukum billah, aku yang paling kenal Allah. Allah gak suka orang-orang begitu kok. Allah tahu dalam dirimu ada nafsu, ada gairah, maka Allah halalkan pernikahan bagimu. Fa'atazawwaj, kata Rasulullah, aku paling kenal kepada Allah, aku pun masih menikah. Berapa istri Rasulullah, Pak? 11. Tumben ibunya jawab. Biasanya ibu diam kalau saya tanya begitu ya. Banyak ya? Tapi itu sedikit. Nabi Sulaiman 400. Pelayannya, gundiknya, jariahnya 600, jadi berapa tuh? 1000. Saya gak bisa bayangin tuh. Gak bisa saya bayangin. Bayangin 4 aja belum kebayang. Belum kebayang kan, belum pengamalan dan belum pengalaman. Jadi belum kebayang sama sekali. Apalagi Nabi Sulaiman 400 ditambah 600, ya salam. Gimana cara bagi waktunya tuh? Tapi kita gak tahu, Nabi ini kan nurnya bisa mecah ya. Salah satu mukjizat para anbiya itu terlihat di waktu yang sama di banyak tempat. Itu rahasianya. Itu ilmu Nabi Sulaiman tuh. Ya, gak boleh dikasih ke bapak-bapak, ntar dibuka cabang banyak-banyak. Nabi mengatakan, ana uftir wa asum, saya berbuka makan siang hari juga kadang berpuasa. Jangan terlalu serius. Wali itu gak serius-serius amat. Yang serius itu orang mau calon jadi wali, ya. Nah, ini udah akhir zaman, udah gak boleh serius-serius amat, ya. Santai, relax. Karena orang beriman itu relax. ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah kalbu jadi rileks. Itu terjemahan ala kampung Batam. Kampung apa namanya? Nagoya. Namanya Nagoya. Kayak di negeri mana gitu ya. Mengingat orang-orang yang soleh membuat kita paham bahwa kekasih Allah itu bukan ala kita tapi ala Allah. Jadi gak cocok nih sama pikiran itu. Masa wali begini? Ya emang wali kamu. Mereka itu kekasih Allah, wali Allah, bukan kekasih kamu. Suka-suka Allah mau diapain? Mau disimpan di mana? Itu aja bapak-bapak ada yang naruh di apartemen ini, ada apartemen itu, ya kan? Ada yang di pulau ini, di pulau itu, suka-suka dia. Itu bapak-bapak loh, apalagi Allah, suka-suka Allah. Allah mau samar di mana? Itu aja bapak-bapak ada yang naruh di apartemen ini, ada apartemen itu, ya kan? Ada yang di pulau ini, di pulau itu, suka-suka dia. Itu bapak-bapak loh, apalagi Allah, suka-suka Allah.

cinta itu kalau bukan kepada Allah dan Rasulullah pasti menyiksa. Ya, hubbu ma siwah azabun. Mencintai selain Allah itu hanya menyiksa diri, capek. Termasuk mencintai guru kalau bukan karena Allah itu lelah. Satu saat guru kita diambil oleh Allah atau kita diambil oleh Allah, maka rabithah kita yang paling mutlak sebenarnya rabithah, ikatan kalbu kepada Allah. Karena kalbu ini tidak bisa membayangkan Allah, maka kaitkan kalbu dengan Rasulullah. Karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka hubungkan hati dengan orang yang terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah punya guru yang terhubung kepada Rasulullah? Sudah, ya. Jangan jauh-jauh dari guru yang terhubung kepada Rasul. Tapi guru bukan wali, bukan, kalau wali syukur, bukan nabi. Jadi jangan terlalu berlebihan juga mengantukkan harapan kepada mursyid, ya. Kalau mursyid kita wafat, kita belum kuat, cari mursyid baru. Jangan kemudian mengeluh, pusing, ya Allah, guruku mati. Allah kan enggak pernah mati. Masa kisah Umar diulangi kembali? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah wafat, beliau katakan, "Man qala bi mauti Muhammad?" Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, saya sembelih. Yang ngomong siapa? Umar. Karena Umar ini, beliau ini dengan alam ruh itu kayak biasa aja. Umar itu, maka disebut muhaddats. Orang yang bisa berdialog dengan ruhnya. Dia tahu ruh Nabi itu kemana. Maka Sayyidina Umar mengatakan Rasulullah itu tidak mati. Cuma kan yang begitu hanya Umar. Ditegur oleh Abu Bakar, "Afa'in mata au kutila?" Apakah jika dia berpindah alam atau terbunuh, "Inqalabtum ala aqabikum?" Kamu kemudian berubah. Baru sadar Umar. Umar dua kali mengalami ini. Satu saat beliau pernah ingin menang melawan orang kafir Quraisy, tapi kemudian Rasulullah mengalah. Suka-suka Rasul. Umar pernah berpikir menang itu ala dia. Menang ala Umar apa dulu? Kalau kita benar wajib menang kalahin kafir Quraisy. Tapi Nabi bilang tahun ke-6, enggak Umar, mundur. Akhirnya Umar kemudian bersuara tinggi dan mengatakan, "Ahakun dinuna? Wahai Muhammad," kan begitu jadinya, "agama kita benar enggak? Arasulun anta, kamu beneran Rasul Allah enggak? Masa ngalah dari orang kafir?" Ini logika siapa? Umar dulu pernah mengalami itu. Jangan kejadian kembali sama kita. Umar sudah memperbaikinya, masa kita ulangi? Bagi Umar, benar pasti menang sekarang juga. Bagi Nabi enggak begitu. Benar, menang itu bisa nanti. Benar dulu ente. Itu Umar kalut. Tahu kalut? Ya. Itu Umar, selevel Umar loh, apalagi kita. Jadi jangan heran ada orang kalah ngamuk-ngamuk, ya. Wajar. Umar juga begitu. Tapi Umar kan ada yang negur. Antum ada yang negur enggak? Punya mursyid enggak? Mursyidnya Umar Nabi Muhammad. Meninggal Nabi Muhammad, mursyidnya Abu Bakar As Siddiq, ditegur oleh Abu Bakar, "Eh Umar, sadar kamu. Sadarlah Umar." Punya mursyidnya, selevel Umar punya mursyid loh. Punya guru rohani. Kata kawan, "Saya sudah alim, ngaji sekian tahun di pesantren." Kata satu lagi, "Oh, sekolah saya tinggi, gak perlu guru, gak perlu mursyid." Ya udah, jalani sendiri lah, ya. Coba aja kalau bisa. Umar aja nggak bisa sendiri, masih dibimbing oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang Nabi katakan, "Uzkuru hazimal lazzat, ay al maut." Rawahu Muslim. Ingatlah sesuatu yang bisa memutus semua kenikmatan. Apa itu? Al maut, kematian.

0: nikmat menikah, nikmat punya anak, nikmat punya rumah, punya mobil, habis semua. Ada saudaranya mati karena COVID kemarin. Ada saudaranya, teman kerjaannya ada nggak? Teman semajelisnya ada. Masih kurang, masih kurang teguran dari Allah Subhanahu. Ada yang pulang nanti meninggal bisa jadi. Syukur meninggalnya habis majelis. Kalau enggak, apa yang disebut mati? Al-maut. Karena kadang-kadang Allah itu unik juga. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad masih hidup. Innaka mayyitun, dalam surat Az-Zumar. Hei Muhammad, engkau mayyit. Engkau adalah bangkai mati, gitu. Itu Allah yang ngomong. Ternyata maksudnya engkau akan mati, hei Muhammad. Wa innahum mayyitun, mereka pun akan mati. Kalau sekarang begini doang kita sebut mati enggak ada efeknya. Coba ingat-ingat teman kita duduk di samping sekarang mati, bisa enggak? Orang tua kita dulu hidup membesarkan kita, sekarang ada enggak? Udah enggak ada. Biasanya kalau baru-baru ingat, baru-baru meninggal itu bisa nangis. Tapi kalau sudah lama bingung juga mau nangis apa. Di dunia ini yang menghidupkan sunnah ingat mati cuma ahli thariqah, ahli tasawuf. Tapi setan tidak pernah diam. Setan akan memprovokasi wali-walinya, ulama-ulamanya. Jadi ada ulama setan namanya. Ulama setan itu akan menyerang, akan mencaci maki dan menyesat-nyesatkan ulama-ulama ahli tasawuf. Ingat-ingat tuh. Karena yang mengamalkan sunnah ingat kubur, ingat mati cuma siapa yang suka ziarah kubur, itu berarti berhasil gurunya mendidik. Maka pastikan jika ada kelompok yang tidak suka ziarah kubur, kalbunya keras. Apalagi ngomong doa ente gak nyampe ke orang mati. Tuh, jadi panitia dia, panitia kematian. Bisa gak jadi panitia kematian? Itu ada tuh. Kata dia kalau bukan anak gak nyampe, bener. Ntar kalau dia mati kita tendang aja masuk kubur. Kenapa? Karena sholat jenazah itu isinya doa. Takbir ketiga bunyinya apa? Allahumma fir lahu warhamhu. Kita bukan anaknya, ngapain baca begitu? Ini seorang imam, seorang imam namanya Ibn Nasr, saya ingat saya. Di zamannya ada ulama nyeleneh bilang azab kubur enggak ada. Nama kelompoknya disebut Mu'tazilah. Apa nama kelompoknya? Kalau sekarang disebut neoliberal, liberal gaya baru. Ada tuh sekarang tuh ya di Jakarta banyak. Modal Quran terjemahan. Terus matilah orang ini. Kelompok Mu'tazilah ini mati. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah datang menyolatkannya kecuali Imam Ibn Nasr. Datang dia, masuk. Bingunglah semua orang di kota Baghdad. Kenapa ahli hadis ahlus sunnah mau datang menyolatkan dia? Maka disidanglah imam ini. Setelah dia keluar dipanggil oleh para masyayikh, para kiai di Baghdad. Hei, ente ridho kepada ahli bid'ah? Enggak. Terus kenapa datang ke sana? Senyum dia. Kalian itu suuzonnya tinggi. Nah, ini kadang-kadang orang suka baca kitab tuh suuzonnya tinggi kadang. Ya, benar Ustaz Asep ya. Baru bisa baca kitab beberapa udah suuzon aja sama orang. Orang ini enggak pinter, enggak ahli. Baru juga coba khatam beberapa kitab ya. Ini imam udah khatam banyak kitab. Dia kemudian bilang, tahu gak kalian saya ngapain di sono? Gak ada yang kasyaf sih ya. Ngomong begitu. Saya datang kepada orang Mu'tazilah yang ingkar ke azab kubur itu bukan mau sholat, tapi saya ngomong kepada dia. Jadi dia punya ilmu, bisa ngomong sama orang mati. Percaya gak tuh? Apa kata dia? Ya munkiral azab, ya munkir azabil qabri, zuk azabahu. Eh orang mati, dulu ente kan gak percaya azab kubur, rasain habis ini. Dia ngomong begitu, bukan dia takbir-takbir, bukan. Habis itu dia pergi. Jadi Allah itu kirim Umar-Umar setiap masa yang kalbunya, ruhnya bisa tembus ke alam lain dengan izin Allah. Disebut mukasyafah. Disingkapkan kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan. Hadis Imam Tirmizi, ada sahabat lagi i'tikaf di masjid. Enggak muat. Sampailah keluar masjid. Itu masjid dulu tempat kuburan. Ternyata masih ada itu kuburan orang Islam yang menghafalkan surat Al-Mulk, dikubur di situ. Dia enggak tahu kuburannya sudah didatarkan, diratakan. Buat kemah di situ. Ini sunnah kalau itikaf pakai penutup, kelambu kayak kemah kayak ya. Ada sunnahnya. Disebut khiba. Malam-malam lagi zikir tahajud, itu orang pindah alam. Ruhnya Allah bawa ke alam kubur. Terdengarlah ada orang baca surat Al-Mulk dari dalam tanah. Gimana kira-kira?
1: Bapak Ibu lagi tahajud malam, baca Al-Qur'an. Di belakang ada orang kemudian yang bilang amin.
0: Takut gak? Takutnya bukan ke Allah, takutnya sama jin. Baru dikasih keajiban begitu udah takut. Gimana kalau tiba-tiba ada yang ngetuk pintu? Assalamualaikum, ana malakul maut. Gimana? Maka gak usah minta kasap-kasap ya. Stres. Dia dengar, tapi asik dia dengarkan. Lah, tabarakal ladzi biyadil mulk. Saya hafal nih ayat ini. Ternyata yang di dalam kubur sebelum dia tidur waktu masih hidup suka melazimkan, membiasakan baca surat Al. Enggak sempat tuh malaikat maut, malaikat mungkar nakir nanya, mau tanya datang Al-Mulk. Mulk itu surat dan itu ada malaikat-malaikat yang membersamai surat itu. Mau datang tuh malaikat mungkar nakir mau nyapa dia, enggak jadi. Dijaga oleh, akhirnya mungkar nakir enggak jadi nanya, udah ente lewat. Tidur. Setiap malam dia baca Al-Mulk, yang baca nurnya yang membaca. Karena di alam kubur tidak ada lagi amalan yang dapat pahala. Yang ada yang mereka cari adalah bagaimana tambah dekat kepada Allah lewat ilmu. Nyari ilmu, enggak nyari amal lagi. Orang yang tidak sempurna ilmunya di dunia, dia akan mencari guru lagi di alam kubur. Antum percaya deh. Kalau enggak mati aja dulu. Kenapa ada orang utang datang ke orang hidup? Karena dia enggak bisa ngapa-ngapain di sana. Dia minta dibebaskan utangnya dan itu diabadikan oleh ar-ruh. Bahwa orang yang sudah mati, jika dia hutang ada masalah, dia datangin orang hidup. Kadang kalau orang yang hidup ini kalbunya hidup, dia bisa ngobrol. Tapi kalau ruhnya belum terlatih, dia enggak bisa ngobrol. Dia cuma ngelihat aja. Banyak nih murid-murid tarekat gurunya meninggal, ketemu gurunya enggak bisa ngomong. Diam aja. Itu karena belum terlatih. Kalau terlatih antum bisa ngobrol sama mereka. Bahkan dalam keadaan yaqdhah dengan izin Allah, ya. Dengan izin, kalau izin guru belum tentu, izin Allah. Laporlah ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kubur. Jadi orang Arab sahabat Nabi takut juga kalau dengar-dengar begitu malam hari. Normal gitu ya. Sampai sekarang itu orang Arab Saudi itu paling takut sama sihir. Karena yang bawa sihir orang Indonesia. Sihirnya dari kampung beliau nih ya. Dari Batam belum ketemu sihirnya. Kayaknya ilmu ruqyah rame di sono. Orang lagi kerja ya. Udah biarin aja deh ya. Itu banyak ilmunya tuh. Itu namanya masang apa? Pasak bumi, benar. Nah, zikrullah itu kalau tambah ditancap, maka bangunan istana rohaninya akan tambah tinggi. Jadi sering-sering menancapkan kalimah dalam kalbu, maka Allah akan tinggikan bangunan kalbu. Ada istananya di dalam kalbu. Itulah kalam para ulama, kalbul mu'min baitullah. Kalbu orang beriman itu istananya Allah. Bahkan dalam teks yang lain, kalbul awliya arsullah. Kalbu para awliya, para kekasihnya adalah arasnya Allah. Lebih daripada istana. Aras mencakup langit dan bumi. Makanya mereka mau apapun Allah kasih. Kekasih, kita punya kekasih, punya anak. Anak kan dikasihi enggak? Pasangan dikasihi enggak? Ibu sayang sama lakinya. Benar. Suaminya pengen kopi, belum ngomong dibuatin enggak? Benar. Ya. Benar. Berarti emang harus ngomong dulu suaminya ya? Ya. Berarti gak ngerti bahasa kalbu, cintanya masih pakai dompet. Paham, tinggal konfirmasi. Mau buat apa bang? Gitu. Mau kopi, mau teh, tapi jangan teteh bang. Aduh, jangan terus bu. Gawat bu. Ada yang jauh dari istri bu. Saya maksudnya. Oke. Kalau kita sayang sama pasangan, dia terbersit apa, kita tawarkan. Benar. Begitulah Allah kepada kekasihnya. Punya Allah langsung kirim. Caranya macam-macam. Ada pakai asbab, ada pakai tajrid. Asbab itu dia berusaha dulu. Terbuka aja ruang untuk berusaha. Ada enggak tiba-tiba ada orang menawarkan bantuan, itu tajrid. Itu urusan Allah lah semua. Itu cara Allah menjamin kekasih-kekasihnya. Maka berjuanglah untuk Allah. In tansurullah yansurkum, pasti Allah bantu. Kita baru berjuang bantu pasangan kita, bantu anak, belum berjuang bantu Allah. Makanya kurang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau berjuang, kalau pengorbanan makan hati enggak? Makan hati. Siap-siap makan hati kalau berjuang. Ya. Siap-siap kalau dibenci jika kita berjuang. Apakah kita berhenti berjuang kalau ada orang mencaci maki? Enggak, ya. Salah satu perjuangan kita menghidupkan zikrul maut. Menghidupkan kajian supaya umat ingat pada kematian. Ingat bahwa ada masanya ruh berpisah dari badan. Tapi bagi orang beriman, kematian adalah kesempurnaan. Disebutkan dalam Al-Quran, ternyata kita dulu pernah mati sebelum ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Kita dulu pernah mati. Mati itu artinya tiada. Lalu Allah adakan. Pengadaan pertama itulah masa alam nur, alam arwah. Lalu ditiupkan, meninggal di alam sana, masuk ke alam rahim ibu. Ibu-ibu ngerti gak dulu waktu anaknya ditiupkan ruh? Enggak ya? Punya anak, cowok, bisa? Bang, tapi gak bisa ya? Berarti ibu-ibu ini sepakat bapak, dia gak bisa hamil sendiri. Gak bisa nentuin anaknya laki atau perempuan. Udah program ini selam itu gak bisa. Di luar sana ada orang yang pengen punya anak, gak dapat. Tapi di dalam sini banyak yang banyak anak, tapi dia putus. Kalau perlu di steril, benar. Emang dunia ini aneh. Begitulah dunia. Ada yang mencari, ada yang gak mencari tapi malah memutus. Bapak, ibu, saudara yang Thariqat zikrul maut itulah yang turun kepada Imam Al-Haris Al-Muhasibi, disebut dengan thariqat muhasabah. Apa nama thariqahnya? Muhasabah. Nah, carilah majelis-majelis yang bisa bermuhasabah. Muhasabah itu bukan hanya sekedar nangis-nangis, tapi muhasabah itu macam-macam. Ada muhasabah zahir, ada muhasabah batin. Orang awam muhasabahnya zahir. Ingatnya yang zahir-zahir baru bisa nangis. Ingat kalau hidup susah baru bisa nangis. Ingat orang tua meninggal baru bisa nangis. Tapi orang-orang terpilih, mereka menangis karena mereka merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bertemu seorang wali Allah. Kami ngobrol-ngobrol tentang puasa. Puasa itu batal kenapa, Pak Kiai? Saya kira batal itu dengan jawaban fikih, makan, minum, menggauli pasangan. Dia bilang enggak. Bagi saya batal secara hakiki kalau engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini keras amat nih kajian Pak Kiai. Ya iya, hadis Imam Bukhari mengatakan as-saumu li, as-siyamu li, puasa itu milikku. Jadi para ahlullah itu mengatakan setiap aku lupa kepadanya maka kolbuku mati. Jadi kapan kolbu ini mati? Kalau lupa kepada Allah. Karena ingat Allah susah, ingatlah orang yang ingat Allah itu guru, guru mursyid. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia mengingatku. Maka ingatlah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalbu kita mulai hidup. Mulai hidup ya. Bapak Ibu yang berkat Allah, zikrul maut adalah amalnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, sakit mau wafat. Sakit mau wafat enggak ada obatnya. Rasulullah itu tabibul qulub, afiatul abdan. Rasulullah itu obat hati, penyembuh penyakit badan. Ada Sayyidina Ali matanya sakit disembur pakai ludah sembuh. Ada sahabat sakit perut seumur hidupnya diludahi Nabi sembuh. Ada sahabat yang punya masalah berat bau badan, cukup meminum keringat Nabi harum seumur hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir hayatnya pun beliau masih sakit. Sakit mau meregang nyawa dengan badan. Ketika Rasulullah sudah mulai sakit-sakitan begitu, terciumlah bau ini oleh Sayyidah Fatimah. Fatimah mengerti bahwa Rasulullah akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah menangis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Menangis, wahai Rasulullah, wahai abati, wahai ayahanda, apakah engkau akan meninggalkan aku? Ternyata Fatimah sangat sedih ditinggalkan ayahnya. Dia enggak masalah kalau ditinggal suami, enggak masalah sama dia, tapi ditinggal Rasulullah itu masalah bagi Fatimah. Ibu-ibu, mana yang duluan nih, Pak? Suami atau istri ntar? Hah? Maunya kayak Fatimah ya. Apa kata Nabi? Wahai putriku, ridhokah kamu jika aku awal dipanggil, setelah itu yang pertama nyusul kamu? Kalau saya ngomong begitu, ibu-ibu kabur kali ya, berhenti aja jadi muridnya. Benar ya? Belum mau mati Ustaz. Gitu ya? Fatimah masih muda. Tapi Nabi kabarkan, yang pertama menyusulku adalah engkau, wahai Fatimah. Tenang Fatimah, nanti engkau akan membersamaiku di alam sana. Fatimah yang tadinya nangis, dia langsung senyum. Tuh beda kan mama ibu-ibu. Ibu-ibu saya kabarin mati ntar, pasti pada mukanya galau tuh ya. Ini beda Fatimah dengan Fatimah zaman now ya. Kenapa Fatimah berbahagia dikabarkan mati? Karena dia dikabarkan akan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di dunia ini kekasih melebihi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Fatimah itu kalau enggak disuruh nikah sama Sayyidina Ali, dia enggak mau nikah dia. Rasulullah yang menjodohkannya dengan Sayyidina Ali. Baru dia menikah. Bagi Fatimah cukup mengabdi kepada ayahandanya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika baginda Nabi ditanam di dalam kubur, sahabat kemudian menginjak-injak tanah, Fatimah menangis bergetar mengatakan, "Ya Abtah, betapa mereka tidak kenal engkau. Kuburmu diinjak-injak mereka." Jadi Fatimah pun ngomong, kalau mereka tahu gak berani pakai kaki, pasti pakai tangan pelan-pelan. Itu Fatimah ngomong, "Ya Abtah, wahai ayahanda, tahu siapa engkau. Mereka tidak akan berani menginjak-injak kuburmu. Tapi kita supaya kubur keras, kita injak-injak." Kalau versi Fatimah tidak, pakai tangan pelan-pelan walaupun lama. Inilah beda pencinta dengan sahabat yang cuma kenal. Tapi itulah makom mereka. Beda dua makom, makom arifin, yang kenal Allah, dengan cuma muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Fatimah dikabarkan, "Engkau akan menyusulku." Maka dia menunggu-nunggu saat kematian. Ternyata mati itu sama dengan berangkat pulang kampung. Kita mau pulang kampung sebelum hari raya, ditunggu-tunggu gak waktu itu? Dirindu gak itu? Dicari-cari gak tiketnya? Mahal pun dibeli. Mau gak beli tiket kematian? Mau. Harus mau, kalau enggak sempurna. Ruh ini sempurna kalau dia mati. Tapi sebelum dia berpisah dengan badan, dia harus punya petanya dulu. Dia mau kemana habis ini? Jangan dikira orang baru mati semua langsung ketemu Allah. Enggak. Orang baru mati dihisap dulu dia, baru ditanya mungkar nakir. Belum langsung ketemu Allah. Itulah kalam Sayyidina Umar, "Mutu qabla an tamutu." Ini bukan hadis, Pak ya. Matilah kamu sebelum mati. Sudah tiada, tidak melihat, tidak mendengar, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya mati sebelum mati. Dan cara mematikan diri, ingat maksiat. Ingat pas hari. Maka kadang-kadang maksiat itu hadiah juga. Kalau kita ini taat dari kecil, seperti anaknya Jan, namanya Banul Jan Azazil, dari kecil dia zikir, 1000 tahun berzikir, dia merasa sombong. Itu akibat cuma diajarin zikir tapi gak diajarin ilmu. Maka kita gak seneng anak kita cuma hafiz Quran, mengerti zikir, harus diajarkan ilmu. Saya senang sekali ini di majelis ini diajarkan kitab ini, Al-Fathur. Ini yang nulis Waliullah Al-Ghaus, pemimpin wali di zamannya. Siapapun yang bersalam dengannya jadi wali. Tidak ada orang mengucapkan salam ke beliau, tasdik anda Waliullah, jadi wali dia langsung. Minimal jadi wali umum. Ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Ji, pengarang kitab Al-Fathur. Itu kalau cuma salam. Sahabat Nabi cuma memandang beliau lalu percaya beliau Rasulullah, langsung berganti status jadi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di zaman Syekh Abdul Qadir ada orang percaya dia seorang wali, langsung jadi wali umum, wali am. Mengikuti tarikhah beliau di zaman itu, langsung jadi wali khas, wali yang spesial. Ilmu beliau terus berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, sampai sekarang berkembang ya. Tapi sudah banyak juga perubahan-perubahan ya. Saya lihat beberapa yang diajarkan di sini sudah tidak diajarkan dalam tarikhah. Padahal dahsyat. Sayyidina Umar mengatakan apa tadi? "Mutu qabla an tamut." inilah cara untuk membuat zikir itu nikmat. Putus ingatan duniamu, maka engkau akan ingat kepada Allah. Saya ulangi di sini, otak kita ini bisa ingat macam-macam. Ini, jangan sholat pakai otak, ya. Nanti pikirannya macam-macam, ya. Zikir, zikir pakai apa? Pakai kalbu beneran. Tapi masih pikiran macam-macam kan? Berarti zikirnya belum dengan kalbu, zikirnya masih pakai. Sholat kok nerjemah, itu khusyuk dari mana? Ya? Mana ada Nabi ngajarin sholat itu nerjemah-nerjemah Quran? Kalau enggak tahu ilmu khusyuk, belajar kepada ahli khusyuk, termasuk yang jago terjemah. Antum yang ahli terjemah, jangan sesatkan umat. Coba ibu-ibu bapak yang enggak pernah nyantri, disuruh nerjemah Al-Fatihah, lagi sholat, pusing enggak? Pusing, stres ter sholatnya, setiap sholat stres. Karena nerjemah Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Fi hanya Allah yang tahu, gitu aja. Hudal lil muttaqin hanya Allah yang tahu. Itu maqamnya antum semua tuh. Allazina yu'minuna bil ghaib hanya Allah yang tahu. Itu boleh ya. Salat itu bukan nerjemah. Salat itu wajah itu bertawajuhnya kalbu kepada pencipta langit dan bumi, menghadapnya kalbu kepada yang membolak balik kalbu, kembalinya ruh kepada yang meniupkan ruh, kembalinya tubuh kepada tanah. Makanya disimbolkan sujud. Sujud itu adalah mati sebelum mati. Nabi Muhammad disebutkan dalam riwayat ulama-ulama sirah, kata Sayyidatuna Aminah, ketika anakku Muhammad lahir, tiba-tiba dia kemudian berubah seperti orang sujud. Itu Nabi Muhammad. Maka bernamalah Muhammad, orang sujud itu, Mimha Mimdal. Tubuhnya itu adalah Muhammad. Coba kepalanya Mim, benar. Lengkungan, punggungnya Ha. Ini Mim. Ada dua enggak? Maka tasdid Muhammad, satu kelihatan, satu tidak. Yang satunya nanti turun jadi Al-Mahdi. Lalu dal. Dal itu hidayah dari Allah. Hidayah minallahi tabaraka wa ta'ala. Mim ha mim dal. Maka tiada orang masuk neraka kecuali diganti wajahnya. Enggak ada. Ya. Walaupun gak cakep-cakep amat, tapi ini kan wajah manusia, benar gak? Gak ada yang sejakep wajah Ustaz Asep ya. Wajahnya putih, kalbunya bening, alhamdulillah. Ibu-ibu cari Ustaznya yang begitu ya. Makanya gak boleh dimaskerin Ustaznya. Selamat Ustaz. Terakhir yang mau saya sampaikan, ada pertanyaan ya, pakai kertas ya, silakan ya. Mengingat kematian itu bukanlah mengingat sesuatu yang menakutkan. Pelajarilah ngapain kita setelah mati. Setelah mati kita ditanya mengenai siapakah Tuhanmu, maka pelajarilah makrifat Allah, mengenal Allah, maka nanti kita pulang kepadanya, kita akan bersamanya. Itulah kepulangan yang disebut pulang kampung, waktu yang ditunggu-tunggu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Nabi, yang dirindui oleh Fatimah, yang diingat-ingat oleh Abu Bakar, yang dirindui oleh Umar, Utsman, Ali. Mereka tidak pernah menyesal dengan cara kematiannya. Ya? Jadi Bapak Ibu, tidak usah takut mati, rinduilah kematian. Ya? Supaya kita kemudian lupa kepada selain Allah Subhanahu. Wah, diketik benar-benar ini. Serius benar ini. Ya, ini secret ya. Sesuai dengan yang ditulis. Dari majelis zikir bismillah. Ini namanya zikir bismillah.
2: Waduh, berat itu nama. Inti dari semua kitab suci. Berat ini sampai kiamat gak selesai itu ngajinya tuh. Semoga pimpinannya Ustaz Asep Robani diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Khatibul Hadat ya. Alhamdulillah. Salat tasbih ajib, selawat. Kan ini. Zikir itu Khatibul Hadat, Khatibul Atas, hizib-hizib itu zikir dijemput oleh wali langsung ketemu Rasulullah secara ruhani. Karena seorang mursyid enggak boleh buat-buat zikir kecuali dapat izin dari Rasulullah. Karena Rasulullah masih hidup secara rohani, maka zikir-zikirnya masih bisa diperbaharui. Apalagi di zaman sekarang. Bapak Ibu ini kan sok sibuk, benar enggak? Tahu-tahu sibuknya main handphone. Harus ada pola-pola zikir yang bisa mengcover kekurangan kita main handphone. Tenang aja, nanti di akhir zaman, ini akhir zaman, sudah ada ringkasan-ringkasan zikir. Ada zikir panjang nih cara meringkasnya. Insya Allah. Wah, ini pusing. Antum baca ini nih. Baca ini tuh Ustaz Asep pakai mic aja. Ya, fadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki non muslim masih Islam untuk menikahi wanita muslimah. Tapi selama menjadi mahram dan menjalani pernikahan tidak pernah agama Islam. Beberapa tahun ke depan si laki-laki kembali ke agamanya semula alias murtad. Dan istri meminta untuk diceraikan muslimah. Tapi suami tidak mau menceraikan, malah berkata bagaimana dengan agama Islam yang membiarkan orang bercerai dan membuat istri serta anak terluka-luka, tidak ada yang menafkahi. Bagaimana sikap terbaik dari istri untuk menyikapi hal ini? Ya?
2: Maka sebelum menikah jangan pakai nafsu dulu, belajar dulu fikih nikah sama fikih talak ya. Ada namanya fasakh. Apa arti fasakh? Pernikahan batal otomatis, gak perlu talak, gak perlu gugat cerai. Dengan cara pasangan murtad, batal perceraiannya udah gak sah, gak boleh lagi berhubungan badan. Ya, cerai langsung abadi, gak ada lagi jadi Islam. Masalah nafkah, emang Allah tidur ya? Allah gak tidur kok nafkahi perempuan itu ya. Bapak-bapak ini banyak yang mau nafkahi, aneh gak ikut-ikutan ya. Oke, jadi itu mohon maaf, harus dipisah segera. Jangan mengundang lagi ya. Tuh statusnya sudah hubungan di luar pernikahan itu. Cepat-cepat selesai. Udah keluar dari rumahnya. Kalau perlu kembali kalau orang tua. Allah maha hidup, Allah maha memberi rezeki. Cari rezeki gak apa-apa. Kerja aja lagi gak apa-apa ya. Siapa tahu bertemu jodoh yang lebih baik ya. Disebutkan dalam Al-Quran, wala amatun mu'minatun, yang beriman khairun min musyrikatin walau ajabatkum, lebih baik daripada perempuan cantik tapi musyrik. Sama sebaliknya, cowok hitam legam juelek tahu tapi percaya kepada Allah, itu cuma tubuhnya yang jelek, cuma tubuhnya yang hitam, cuma tubuhnya yang jelek, tapi batinnya indah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Semoga dia dalam lindungan Allah. Amin.
2: Amin.
3: Ya, di saat salat saya kita tidur dan bermimpi. Apakah selagi mimpi roh kita keluar ya?
2: Lagi salat.
3: Ya, salat pembukaan. Ya. Sampai mimpi. yang saat tidur, yang saat tidur, mohon maaf. Saat kita tidur dan bermimpi, mohon maaf. Apakah saat mimpi roh kita keluar?
2: Mau tahu? Mau tahu? Di saat kita tidur, bukan hanya mimpi, lagi tidur, Allah langsung genggam roh, langsung digenggam. Tapi Allah kasih ari-ari, tahu ari-ari, masih ada kaitan dengan tubuh. Jika dia kembalikan, namanya jaga, terbangun. Jika dia tidak kembalikan, namanya mati. Mudah itu bagi Allah, sangat mudah. Jadi jangan dikit-dikit tidur, dikit-dikit mangap, ya. Jadi gimana ruhnya? Ruhnya langsung digenggam oleh Allah. Jadi pertanyaannya bukan keluar atau di dalam, apa yang terjadi pada roh ketika dia tidur atau mimpi. Jangan pertanyakan keluar atau masuk, yang ditanyakan apa yang ter. Itu dalilnya surat Az-Zumar. Berapa tuh? 43 apa 42 tuh? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya. Gitu ya ayatnya. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati atau ketika tidur. Ada yang dilepas, ada yang diambil. Dilepas bangun, diambil mati selama-lamanya. Lanjut.
3: Bolehkah tasbih di kalung bayar?
2: Pertanyaannya polos amat. Boleh enggak begini? Boleh enggak begini?
3: Boleh.
2: Boleh. Boleh enggak? Sekarang saya ganti pakai tasbih, boleh enggak? Kata orang, pakai tasbih itu mirip Yahudi. Kata orang sebelah, dia enggak kenal Yahudi, sok-sok bilang Yahudi. Enggak ada Yahudi pakai kalung-kalung begitu. Yang ada Kristen, yang ada Shaolin, kata dia, sok tahu ya. Jadi si ustadz ini ngayal. Yang kalau kita nih adu-adu hak paten sama orang-orang, kita dituntut sama Shaolin gitu. Ya salam. Sama Buddha, sama Kristen, ya salam. Sotoy ente ya. Tasbih itu alat yang sudah dipakai oleh istri-istri Nabi, tapi tidak pakai tali, dipakai oleh sahabat Nabi. Abu Darda pakai, Abu Hurairah. Cuma tasbihnya Abu Hurairah bukan 33. Bukan berapa tuh? 100, enggak. Tasbihnya beliau panjangnya 2000. Baru bisa tidur kalau sudah khatam putar balik 6 kali. Kalau begitu Abu Hurairah paling mirip sama Yahudi dong. Nanti orang-orang Shaolin akan nuntut tuh ya. Nuntut Abu Hurairah. Sebelah sebelah sama kelompok ya kemarin membicarakan Abu Hurairah ya. Ya.
3: Ketika Khatib naik mimbar, masih bolehkah sholat sunat tahiyatul masjid? Itu ya. Ya. Dalam sufi, bagaimana pengertian tentang mendengar, bermain dan berjoget? Berjoget sih. Mungkin ada yang gerakan di situ kan? Ya. Kemudian.
2: Oh banyak amat. Udah dulu. Tiga, satu ya. Yang pertama tadi apa?
3: Yang pertama, ketika
2: waktu
3: naik
2: mimbar,
3: dia masih boleh kita
2: sholat. Khutbah kedua makruh. Kalau khutbah pertama masih dibolehkan. Satu kali ada seseorang masuk masjid, Nabi lagi khutbah. Nabi tanya, "Shallaita rakaatain?" Sudah sholat dua rakaat? Dia bilang belum. Shalli rakaatain khafifatain. Sholat yang ringan, jangan panjang-panjang pakai Al-Qari'ah. Apalagi pakai surat As-Sajdah, jangan. Yang kedua tadi?
3: Yang kedua, dalam sufi bagaimana penilaian tentang mungkin goyang dan sebagainya.
2: Okay.
3: Bermain dan apa berjoget.
2: Tasawuf itu enggak ada urusannya dengan hukum Islam. Hukum Islam itu urusan ahli fikih. Ya. Sufi itu tidak ada yang mendekatkan diri dengan joget. Ente salah paham karena belajar tasawuf lewat YouTube. Nih, ada yang suka musik kan? Ada yang jago musik? Kalau kita lagi mendengarkan musik yang kita suka atau suara yang kita suka, tiba-tiba kita ngapain? Gerak. Berarti gerak itu manusiawi atau hewani? Coba dengerin musik dekat hewan, goyang-goyang gak? Karena ente manusia bisa bergerak. Belum boleh bu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau kalbunya kuat, dia tidak akan bergoyang ketika dengerin musik. Tapi kalau kalbunya menerima musik itu dan dia dalam keadaan kurang sempurna, dia akan ikut bergoyang sesuai dengan musik. Makanya kita dengerin musik apa, dengerin nasyid apa, itu langsung baca Qur'annya begini-gini gak? Coba lihat kori-kori itu badannya gerak-gerak kalau bener? Seperti itu. Ibu-ibu, kenapa kalau orang baca Qur'annya indah, tiba-tiba baca Allah gitu ya. Sama kayak Allah. Kenapa? Karena kalau kita mendengarkan sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang indah, butuh ekspresi. Ya. Gerak itulah yang membuat yang disebut tari. Muncullah dulu namanya seni sufi, bukan zikir sufi. Saman. Tari saman. Ada namanya whirling dervish. Itu enggak dibuat-buat. Itu dimulai dari zikrullah. Mereka mendengarkan syair-syair kerinduan kepada Allah, kepada Rasul. Maka kemudian Jalaluddin Ar-Rumi kemudian berputar. Ini bukan joget-joget begitu. Dan tolong diingat, sufi-sufi tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan joget. Itu cuma seninya. Ya, boleh enggak tari saman, Bu? Tari saman boleh. Kalau kita lagi nonton bola, bolanya hore gitu, boleh enggak? Itu orang yang mengharamkan joget-joget, dia joget lagi. Ya, dia main futsal, padahal Nabi kan enggak pernah main futsal. Gol. Gitu pokoknya. Terus ada yang kepalanya digoyang-goyang. Ih, sama aja. Emang diri kita ini faktanya suka bergerak. Ya, suka ber izinkan dirinya dan istrinya menonton pertunjukan tari tombak ala Habasyah di masjid. Kalau enggak percaya baca Sahih Muslim, katanya ikut sunnah Nabi ya. Lanjut. Dipilih yang relevan, Ustaz.
3: Siap, Bu. Pencerahan, bolehkah kita berzikir dalam suasana majelis ilmu? Lagi dalam suasana
2: haji, gimana?
3: Ini bolehkah berzikir?
2: Gimana ulangi?
3: Bolehkah kita berzikir dalam suasana bermajlis ilmu?
2: Mungkin maksudnya lagi zikir matanya merem.
4: Mungkin lagi ngaji nih Bu ya, lagi ngaji mungkin
2: tasbih. Oh gitu. Untuk mengkondisikan kalbu itu bagus, tapi kalau lagi taklim pandang gurunya, terima ilmunya, karena zikirnya kalbu saat taklim adalah mendengar, saat menyepi adalah berzikir, saat sholat dengan membaca dan sujud itu zikir. Jadi zikir itu enggak hanya seperti yang antum bayangkan, cuma kalau tambah zikir tambah jelas dengernya, boleh. Zikirnya bukan lagi zikir menyebut, tapi zikir mengingat. Saya mau tanya, ilmu itu sifat Allah bukan? Sifat Allah. Kita nyebut nama ama nyebut sifat deketan mana? Sifat. Saya tahu nama seseorang tapi gak tahu karakternya, berarti belum kenal-kenal amat ya. Kalau kenal Allah namanya dan tahu sifat-sifatnya, itu orang lebih dekat. Kerja di mana, karakternya begini, orangnya begitu, istrinya sekian. Kok kemana, maaf ya. Dia tahu semua detailnya. berarti dia benar sudah kenal. Ini bedanya tahu dengan kenal. Kebanyakan orang zikir itu makom tahu tapi belum kenal. Jadi lebih tinggi mana, lagi taklim zikir atau dengerin? Dengerin, ya. Itulah zikirnya kolbu saat itu, ya. Tapi senangnya merem-merem aja nggak apa-apa. Tapi kolbunya tidak, gak usah nyebut macam-macam. Merasa dipandang oleh Allah, merasa dilimpahi nama-namanya, dilimpahi sifat-sifatnya. Coba zikir 10 menit, capek nggak? Beneran? Paling ngantuk-ngantuk. Dilihat tasbih lah, belum 99. Ya, dilihat tebel, waduh, tebel nih. Punya buku zikir, Pak Ustaz? Belum. Itu nanti jamaahnya jangan tebel-tebel. Ntar dia ngeliat, ah berhenti ah. Tapi kalau orang taklim 2 jam rasanya sebentar. Kalau zikir 2 jam kaki udah pegel-pegel. Dari tadi gak pegel-pegel kan? Tuh aneh. Karena farhan, kolbunya seneng. Kolbunya seneng. Itulah zikir yang lebih tinggi. Maka kalau lagi taklim, kita masuk masjid, bahkan tahiyatul masjid pun gak usah. Langsung istighfar, syahadat, sholawat, duduk. Kita lagi taklim, syuruk, gak usah sholat dulu, selesain dulu guru kita ngomong. Karena kalam-kalam Allah keluar dari mulutnya. Itu bukan berarti haram sholat ya, yang dianjurkan yang afdol yang mana? Ada emas perak, pilih mana? Taklim itu emas, antum sholat sendiri, zikir sendiri itu perak, pilih mana? Emas, di sini banyak emas loh ya, emas-emas.
3: Ini dia, setelah ini mendoakan atau menginginkan surah Al-Fatihah buat almarhum suami yang non muslim, apakah sampai?
2: Enggak sampai.
3: Ya, perbedaan qalbu dan ruh apa itu?
2: Pertama enggak sampai ya. Karena passwordnya harus mukmin. Harus mukmin. Ya kalau enggak sampai ya sudahlah. Cukup katakan kepada Allah, ya Allah, dia non muslim, tapi dulu udah pernah baik kepadaku. Ya, tolong ringankan. Bisa. Tapi diampuni ya urusan Allah. Yang kedua tadi berat kolbu dan ruh. Ini sudah paling inti nih, sudah mencakup semua pertanyaan ya. Kolbu itu adalah sentralnya jiwa. Jiwa kita ini sentralnya bukan di otak, tapi di kolbu. Kolbu itu tempat Allah menatap. Kolbu antum ditatap Allah, tapi Allah kecewa di kolbu kita bukan namanya. Allah kemudian malas lihat kolbu kita. Kenapa? Ah, di kolbunya masih nama fulan, fulana. Masih fulus. Jika itu yang ada di kolbu, maka omongannya pasti itu. Bapak Ibu, jika air ini isinya bening, mineral, keluarnya apa? Tapi di dalamnya kopi, keluarnya susu enggak? Kalau di dalamnya hitam, keluarnya apa? Hitam, di dalamnya putih, keluarnya maka kolbu yang berisikan nama Allah, yang keluar nama Allah. Mau pandemi gak ngaruh, Allahnya gak ganti, pandemi gantilah ya. PHK gak PHK sama, hidup mati sama, guru ada guru mati sama bagi dia, yang maha hidup cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kolbu tempat Allah menatap. Kolbu ini jika dipandang terus, maka ada alam lain di dalamnya yang lebih luas, namanya fuad. Disitulah Allah menitipkan pesan-pesan. Fuad inilah yang bertanggung jawab terhadap kolbu. Maka fuad akan dihisap, kolbu tidak. Kepikiran macam-macam Allah gak hisap. Tapi apa keputusan yang kita pilih di dalam diri, itu namanya fuad. Keputusan kita terhadap pilihan diri, itu namanya fuad yang mengutuskan. Maka kolbu ini punya kolbu namanya fuad. Fuad ini punya kolbu lagi namanya lub. Lub itu arti bahasa Arabnya inti. Disebut tadi ayat yang dibaca Ustaz Hasan. Nah, betul nama itu Hasan ya. Ulaika apa gimana? Inna fi zalika la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya hal itu tanda-tanda yang dapat ditangkap, dipahami oleh orang-orang yang punya lul albab. Jamaknya lub. Lub itu otak, intinya otak itu disebut dengan lub. Tulang, sumsumnya tulang disebut dengan lub. Pohon pisang. Pisang itu sebenarnya bukan pohon. Cuma pelepah-pelepah aja. Jantungnya itu disebut dengan lub. Yang paling inti di dalamnya itu disebut apa? Lub. Maka lub itu adalah inti daripada kolbu. Kolbu punya fuad. Dalam fuad ada lub. Di dalam lub itulah Allah menyimpan rahasia-rahasianya, sirnya. Disitulah Allah berkalam-kalam mengilhami hambanya. Siapa yang tahu jalan ke arah sana, maka dia akan faham Allah berbicara kepadanya kapan saja. Lewat pandemi, lewat macet, lewat hidup, lewat mati. Allah berkalam-kalam lewat kolbu. Dan itu detik per detik Allah menitipkan pesannya. Annahu la ilaha illahu. Bahwasan tiada yang berhak disembah kecuali dia. Itu yang Allah kalamkan terus di dalam ruh. Dalam ruh. Ya. Makanya zikir paling tinggi adalah zikir la ilaha illallah. Karena bisa membawa dari otak ini tembus ke dalam ruh. Dan itu puncak dari semua pencapaian hamba. Semoga kita sampai ke sana. Amin ya Rabbal Alamin. Ajak belajar zikir sama ustadznya. Nanti diajak zikir. Bagaimana cara kolbu itu bergetar kalau disebut nama Allah. Ada tekniknya. Ada caranya. Semoga kita dipandang oleh Allah. Di kolbu kita ada namanya. Jika tiada namanya, semoga ada ilmunya. Ya Rab, di kolbu kami minim sekali nama Engkau. Ya Rab, kami sedikit sekali menyebut-nyebut nama Engkau. Namun dengan berkah namamu mulia, Asma'ul Husna, maka hiaslah kolbu kami dengan semua namamu, ya Rab. Allahumma mamla' kulubana bi asma'ika wa sifati. Hiasi kolbu kami dengan keindahan-keindahan sifatmu, dengan cahaya-cahaya namamu. Ya Rab, bihaqqi la ilaha illallah, fa'arifna tariq ilaih. Ya Allah, dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah, tunjukkan kami jalan kepada Engkau. Ya Allah, bihaqqi nabiyina Muhammad, maka jadikan kami wafat dalam kalimah la ilaha illallah, hidup dalam kalimah la ilaha illallah, bangkit dalam kubur, dibangunkan mungkar nakir dengan la ilaha illallah, dibangkitkan di padang mahsyar dengan la ilaha illallah, ditimbang di mizan Engkau, dihisab dengan hisab Engkau dengan la ilaha illallah, diperjalankan di atas siratnya dengan la ilaha illallah, dan izinkan kami masuk surga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf, tidak usah salam-salaman ya, cukup dengan hati. Innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan gitu.

0: Bapak,
1: apa sih ya gegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah. Bapak.
1: Apa sih ya gegembretan aja?

0: aja, gak perlu jauh-jauh jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza Cece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 1368

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-geringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener.
2: AM 1368 At-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2 juta 200 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku. Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada Tuanku. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak dapat memahami siapakah Tuanmu itu. Ia pun bertanya, siapakah Tuanmu, wahai ayah? Ayahnya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan. Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan. Abdullah bin Zubair bercerita, pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya. Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far, dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku salah meneliti, seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja, aku mesti membayarnya. Kemudian Ja'far pun berkata, jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka Abdullah bin Zubair berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini." Sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, "Mana mungkin, mana mungkin, aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malikah berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur.

dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur, mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayat. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja. Daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira 1 RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya, berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT/RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya, kiai palsu jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer,
beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin
membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita Indonesia dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar syariat Allah ditegakkan, dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku Anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai Nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, Anda anak muda yang sudah hafal Al-Baqarah engkola amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa, cakep enggak?

0: Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan korban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, "Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz." Kata pejabat yang berbintang 4, "Kurang berapa juz lagi Pak Kiai?" kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok Cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi, apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fathonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama sesa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu?

0: Ya, enak. Rasa ini enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya. Kayak mau nangis rasanya langsung ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama sih saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang pada enak semua dah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
0: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
0: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker. Nah, itu memang agak lama. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
0: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
0: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
0: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
0: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang didulai oleh patwa dan hadis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin.

0: di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama.
2: Mm-mm.
1: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: Uh-huh.
1: 5 tetes pagi.
2: Uh-huh.
1: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya. Jadi,
1: alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Heem, ya anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Jadi, ya agak enakan.
1: Iya, sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
2: Mm-hmm.
1: Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
2: Iya.
1: Udah beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Yang nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Di minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak. Mendi menusan ya sang emang. Umah lawang yang ngilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: Wa ilaha illallah. Pai ngana penyakit yang umprang pae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pai tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-Residence. Persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

0: Sabun Herbal Jilena. Ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi Sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, Sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa

0: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
1: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
0: Walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
3: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
2: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Wah, makin cantik aja nih.
6: Iya, Dungs.
5: Lah, kamu juga kok makin cakep, Bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
7: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
5: Pakai susuk ya?
6: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
5: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
6: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
8: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, Pak?
5: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
5: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, giliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua nggak bangga punya orang tua pejabat. Gua nggak bangga orang tua gua kiai. Tapi gua balikin, bangga nggak orang tua gua, orang tua ane, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya nggak bangga orang tua saya ulama. Tapi bangga nggak orang tua saya ulama, orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: faghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahman.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya, dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
0: dan naungan asap yang hitam.
1: لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
0: tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: إِنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ
0: sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuh?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kain.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumi fid daraini, amin. Faslun arkanul haji ila angkor.
2: Coba perhatikan,
1: sudah kita bahas tentang rukun haji,
2: ya,
1: dan sudah kita bahas tentang rukun umroh. Sekarang saya akan salah satu dari rukun-rukun haji atau rukun-rukun umroh yang paling sulit untuk dikerjakan, yaitu tawaf. Ya, perhatikan. Arkanul haji di dalam kitab Safinatun Najah arba'atun, ada 6. Di dalam kitab yang lainnya ada 6. Ada 6 ketambahan cukur, ya, halkun awit taksiru, dan yang keenam watarti. Itu 6, ya. Sekarang kita membahas tentang tawaf. Tawaf ada 3 macam. Ada tawaf rukun, ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Tawaf ada berapa? Ada 3 macam. Yang pertama tawaf rukun, yang namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf rukun. Ada tawaf yang kedua, tawaf wajib. Tawaf wajib yaitu tawaf wada. Tawaf wada, ya, kalau mau perpisahan, kalau mau pulang atau mau keluar dari Mekah dan tidak kembali lagi, itu tawaf dulu, perpisahan dulu, itu namanya tawaf wajib. Kemudian yang ketiga, tawaf sunnah. Ini majuan, coba majuan itu kosong, ya. Yang ketiga tawaf sunnah, yaitu tawaf kudum. Mam, majuan, mam. Yaitu tawaf kudum. Terus, yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ini bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan kalau hajinya itu haji ifrad. Kalau hajinya haji ifrad. Ya. Jadi kalian tuh

Yesus itu berarti ada tawaf kudum kalau hajinya haji ifriha at-taqwa. Ya, kalau haji ifra kan haji dulu, ya kan? Haji dulu, baru nanti setelah melaksanakan haji, baru dia melaksanakan umroh. Jadi KBIH at-taqwa berangkat kloter paling terakhir sampai di Mekah itu tanggal 2 Zulhijjah. Dia sudah menggunakan kain ihram di Jeddah, di bandara. Di bandara Jeddah dia sudah menggunakan kain ihram, kemudian niat haji langsung. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sudah, itu kain ihram gak dilepas kecuali mau mandi, mau buang air besar tuh. Ya. Hah? Jadi kalau sudah niat haji, itu kain ihram gak bisa dilepas, gak bisa diganti. Sampai kapan? Sampai tanggal 10 Zulhijjah tuh. Baru dilepas karena sudah kelar pekerjaan haji, sudah selesai. Jadi berapa hari? 8 hari. Tuh. Lama ya. Pakai kain ihram, tidur pakai kain ihram, mau belanja, mau kemana-mana pakai kain ihram. Tuh. Karena sudah niat ha. Nah, ketika sampai di Jeddah pakai ganti kain ihram, niat haji sampai ke Mekah, ya. Yang harus dia kerjakan adalah tawaf kedatangan. Kedatangan kita ke Mekah, ya, itu tawaf. Jadi nawaitu tawaf kudum. Ya, karena sunnah, karena tidak masuk di dalam niat haji. Makanya di situ dibutuhkan nih nawaitu tawaf kudum 7 kali putaran baru ke hotel. Ya. Atau ke hotel dulu ngerapin barang-barang. Kita ke mana? Ya, tawafku. Itu kalau mau. Nah, kalau mau mengerja. Kalau enggak dikerjakan juga enggak apa-apa karena itu sunnah. Nah. Paham sudah? Iya. Tuh. Kalau tamattu enggak bisa. Nah, tamattu itu enggak bisa. Kenapa? Karena sampai di Jeddah yang dia ganti kain ihram, kemudian niatnya apa? Niat umroh. Karena tamat dulu baru haji. Tuh. Jadi kan ketika dia ganti kain ihram, kemudian niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sampai ke Masjidil Haram dia mengerjakan tawaf. Ya, setelah tawaf sa'i kemudian itu pekerjaan umroh. Ya, itu umroh, bukan tawaf kudum. Ya, itu umroh. Jadi enggak terbayang tawaf kudum itu ada di haji tamattu, enggak terbayang. Karena dia harus mengerjakan umroh. Setelah umroh baru ganti kain ihram. Ganti baju, ya. Setelah selesai cukur ke hotel, ganti baju sudah. Ya. Nyantai lagi. Duh. Enaknya tamattu di situ. Makanya bahasanya tamattu di situ senang-senang. Haji yang senang. Kenapa? Setelah melaksanakan umroh dia kan nyantai. Pakai baju, ya kan? Coba kalau haji ifrad, enggak bisa senang dia. Ya, karena keterbatasan dia dengan menggunakan kain ihram dengan niat jadi kan enggak boleh kekedak-kekedik. Yang biasa rambutnya panjang, sisiran pakai tangan, enggak boleh. Rambut copot atuh. Ya, kena mut. Ya, 1 liter gandum. Ya. Tuh. Makanya kayak makan daging nih. Hati-hati. Makan nasi mandi, ya kan, dagingnya masya Allah soknya, kemudian apa, rambut kena minyaknya, ya, itu nggak boleh. Kemudian mandi nggak boleh pakai yang wangi-wangian, sabun nggak boleh yang wangi-wangian, sampo nggak boleh yang wangi-wangian, kemudian apa lagi, ah, sampo, sikat gigi, odolnya itu nggak boleh yang wangi.

0: apa semuanya, semuanya ada apa ya, ada wangi-wangian itu nggak boh, nggak boleh tuh, berat ya. Jangan dianggap gam enteng, berat itu. Makanya saya lagi mikirin 2019 nanti ya kan, saya ini yang bawa jamaah At-Taqwa. Saya lagi mikirin dua kali haji tamatu dua-duanya. Ini yang terakhir apa? Besok ini 2000 ifrat. Waduh. Ya. Soalnya kita selalu ngingetin, kalau kita yang melaksanakan harusnya kita yang ngingetin sendiri. Kalau kita lagi ihram loh. Kalau laki-laki bisa bedain. Ya, kalau sekarang lagi bisa bedain karena pakai kain ihram. Berbeda dengan perempuan. Perempuan kan pakai mukena. Ya kan? Emang biasa pakai mukena. Tuh, itu yang harus dijaga. Apalagi udah kebiasaan kalau di rumah dibuka jilbab, enggak pakai jilbab udah. Ya kan? Di kamar hotel dibuka, set. Itu enggak boleh. Karena masih dalam keadaan ihram, itu beratnya tuh ya. Memang pahalanya besar, afdol ya kan, haji min anwa'il hajj, yang paling afdol dari macam-macam haji itu, yang paling afdol itu ifrat. Tapi kalau sampai melaksanakan haji ifrat sampai mendapatkan yang namanya keharaman-keharaman, ya akhirnya mah lebih afdol yang tamattu. Iya kan, bisa menjaga dari yang diharamkan. Ya. Gitu. Makanya kalau di sini di ujung harapan, kalau pengen apa? Ya? Kalau enggak kuat untuk haji ifrad, ada KBH Al Ihsan Kemali. Ada, kalau pengen ifrad, ada KBH Atak. Ya. Ya. Itu. Nanti ketemu sama saya yang isi manasik. Ya. Tuh punyanya Ramzi. Ya, ada Alhamidiyah. Itu kloter pertama duluan. Jadi bisa banyak-banyak ibadah ada tuh, banyakin ya. Umrohnya duluan, kemudian berapa kali umroh ya kan, terus. Itu kalau udah biasa umroh sendiri, jalan aja sendiri. Ya, tapi harus dijaga kesehatan, jangan umroh terus tanggal, pas tanggal 8 pas setar hajinya tepar sakit. Tuh, padahal intinya haji. Ya, karena haji kan setahun sekali. Kalau umroh bisa tiap hari. Bisa banget. Umroh itu la waqta laha, enggak ada waktunya. Ya. Kenapa enggak ada waktunya? Karena bisa setiap hari. Tidak ada waktu khusus. Ini baru pulang, besok berangkat lagi mungkin. Mungkin. Ya, kalau ente punya pesawat dewek ya, berangkat deh. Ya. Yang ngurusin visa siapa? Ya kan ada adanya. Bisa minta mau berangkat lagi, berangkat lagi enggak apa-apa. Umroh itu bisa kapan saja. Tapi kalau haji enggak bisa. Iya. Makanya bulan haji itu bulan apa aja? Ayo. Bulan haji bulan apa aja? Mam. Bulan haji bulan apa aja? Hah? Bulan haji itu bulan Syawal, Zulqa'dah, 10 Zulhijjah. Iya. Ada?
1: Iya.
0: Itu bulan Bulan haji. Udah? Ya. Udah, Pak. Udah itu 3. Macam-macam tawaf ya kan, ada 3. Kemudian tawaf wajib, ya kan, tawaf wada, kemudian tawaf sunnah, yaitu tawaf kudum. Ya. Maaf, itu kipasnya dipantengin aja. Nanas ya. Ya. Maklum belum mandi. Ya. Baru pulang. Tapi enggak apa-apa kan belum mandi ya? Enggak apa-apa. Hah? Yang penting wangi ya. Sekarang kita membahas yang namanya tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah kita bahas, ya otomatis tawaf yang lainnya masuk. Kapan masuk waktunya tawaf ifadah? Sopo sing iso? Ayo. Kapan masuk waktunya tawaf ifadah? Sopo sing iso? Ayo. Hah? Ono ora? Kapan nih? Siapa kapan masuk waktunya tawaf ifadah?

0: Is iki lho hadiahe. Ono hadiahe lho. Pasti Zulhijjah. Iya kan kapan masuk waktunya tawaf ifadah. Hah? Setelah apa? Setelah haji. Hah? Kapan? Ya. Masuk waktunya. Tulis, masuk waktunya nisful laili. Nisful laili tanggal 10 Zulhijjah. Nisful laili pertengahan malam tanggal 10 Zulhijjah. Saya gambarin nih. Tak gambar no yo. Wes tulisin sih. Tulis dulu. Iya. Gua tak kayak gambaran. Ya, ben gue paham lah. Biar paham. Ake wong Jawa nih gini. Iya. Ada orang Jawa sini. Hah? Aku wong Jawa ini. Iya. Saya gambarin. Sekarang tanggal 9. Jangan. Tadi siang jam 12 siang itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Pada di Arafah. Ya. Karena masuk waktunya wukuf di Arafah tanggal 9 ba'da zuhur ya. Tuh. Jam 1 habis salat zuhur ya kan, yang laki-laki di lapangan. Afdolnya di lapangan, jangan di dalam tenda. Untuk yang laki-laki di luar, untuk yang perempuan di dalam tenda. Munajat, minta kepada Allah, doa sebanyak-banyaknya doa, ya kan? Itu. Kemudian sampai asar, ya asar nanti berjamaah. Setelah asar siap-siap. Kemana? Ke Muzdalifah. Jadi tanah itu udah dibatas-batasin ya. Dari Arafah, keluar dari Arafah itu sudah tanah Muzdalifah. Nginep karena masuknya maghrib, masuknya malam itu maghrib, dan maghrib pun itu perubahan tanggal ya. Iya. Berarti maghrib itu sudah tanggal 10. Ya. Tuh. Udah masuk belum tawaf? Udah masuk belum? Hah? Belum mah? Belum masuk, baru tanggal 10 doang. Pertengahan malam masuknya. Tuh. Nah. Jadi di Muzdalifah kita nginep sampai kapan? Sampai jam 1. Jam 1 mah malam. Yang namanya nginep. Ya.
1: Tidur enggak apa-apa gitu.
0: Enggak apa-apa tidur, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di tanah Muzdali mau kok nggak usah tidur, kongko juga nggak apa-apa, ngopi ya. Ya. Ngopi ya kan, nggak apa-apa, nunggu jam 12 ya, nunggu jam 12 ya. Nah waktu itu saya di Muzdali, waktu dari Arafah jalan kaki berdua, jalan kaki di Muzdalifah. Nah di Muzdalifah pekerjaan apa yang harus kita kerjakan? Sholat maghrib isya. Maghrib isya jamaah. Di mana kek sholatnya? Ya kan pinggir jalan, yang penting menghadap kiblat gelap. Tuh, berdua saya. Ayo jamaah dulu. Jamaah. Setelah jamaah masih banyak waktunya, kita nyari batu. Nyari bah batu untuk lempar jumroh Aqobah, ya kan, kemudian jumroh Salasa. Total semuanya

0: 7, yang sedengan 7, yang kecil tuh, berarti dalam satu hari 21 batu yang kita keluarkan. Wah, dikali 3, berapa yuk? Apa? 63 ditambah tuh 7 buat jumroh Aqabah yang tanggal 10. Jadi 70. Ya, itu nyarinya di Muzdalifah. Sebenarnya untuk yang 3 hari ayam mutasyrik itu nyari batunya di Mina, afdolnya di Mina, karena sekarang tanah Mina itu udah rata, udah coran, udah aspal semuanya. Mau nyari batu di mana? Emang sirtu di sini aspalannya ya pakai batu kemudian baru disiram kerikil-kerikil yang itu, iya kan? Di sana maka hot mix, coy. Hot mix mah yang hancur dan kecil-kecil. Iya. Norak, iya kan? Masih pakai yang kayak bisa pakai masih batu mah. Iya. Itu pekerjaannya, ya, pekerjaan di Muzdalifah. Nah, kalau emang batu sudah didapat, ya masih lama. Saya nunggu di perbatasan Mina Muzdalifah Mina. Jadi tanah Arafah, Muzdalifah, kemudian baru Mina. Tunggu di perbatasan tuh. Ada tiangnya gede. Berarti masuk lagi apa? Cukur. Ya, cukur. Kemudian masuk lagi jumrah Aqabah. Tuh, di jam 12 itu ada 3 yang masuk. Tawaf ifadah, jumrah Aqabah dan cukur. Dan 3 ini asbabut tahallul, sebab-sebabnya dihalalkan dari yang awalnya haram.
1: Wallahu a'lam bis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah fahman wazira wa amalan mutakabbala. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana kullahum salihan wa ta'atah wa amarana wa amarahum tawilah wa razaqana wa razaqahum masyia wa kulubana wa kulubahum nurah wa ulumana wa ulumahum nafiyah wa qala'ana wa qala'am zakiyah wa jusadana wa jusadam sihatan wa afiyah durahmatika ya rahmur rahimin. Rabbana zalamna husana wa ilam taqillana wa tarhamna lanakunana min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabul Hajj. Ya. Kitabul Hajj faslun. Syara'itu wujubil haji sab'atu asya'a. Malam ini kita membahas tentang haji di dalam kitab Safinatun Najah. Fasal yang pertama menjelaskan syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji sab'atun. Bermula syarat-syarat wajib haji sab'atu asya'a, yaitu ada 7 perkara. Ada 7 perkara. Yang pertama al-islamu. Kita Islam semuanya ini. Berarti wajib ha? Satu syarat sudah ada. Yang pertama Islam. Yang kedua wal bulugh, baligh. Nah, kita semuanya ini baligh.

berarti sudah memenuhi dua syarat. Wal aqlu berakal, kita semuanya berakal, berarti sudah tiga yang ada di kita ini. Tiga memenuhi syarat dalam diri kita. Yang keempat, wal hurriyatu merdeka. Kita semuanya ini merdeka. Arti merdeka itu kita bukan budak. Kalau budak bukan pembantu dan karyawan. Ya. Karyawan yang ada di kita itu bukan budak. Ya, pelayan yang di restoran itu bukan budak. Ya. Tapi kalau dia itu budak, udah pasti karyawan, pelayan, pembantu itu udah pasti. Ya. Karena yang namanya budak itu hasil tahanan ya orang-orang kufar. Ya, kita perang nih sama orang Amerika. Ya kan? Ya. Kita menang. Ini ada perempuan-perempuan, ya kan? Kemudian ada yang laki-laki yang belum mati, ya. Hukum aslinya tembakin semuanya. Dek. Tapi dia enggak mau ditembakin, mau jadi budak. Tuh. Ya. Nanti yang perempuan-perempuan terserah dah. Iya kan? Terserah siapa? Terserah pemerintah, presiden. Ya. Atau Amirul Mukminin. Tentara kita tinggal berapa yang masih hidup? Ya, tinggal 100. Ini perempuan-perempuan ini ada berapa sisa? Ada 200. Berat tentara berapa? 200. Ya. Boleh milih? Enggak boleh. Ya, enggak boleh milih. Ya. Nanti Amirul Mukminin yang bagiin. Nih fulan ambil. Ya, nih fulan ambil, bawa. Ya. Ada salah satu nyeletuk, "Ya Amirul Mukminin, tunggu, jangan dibagiin dulu." Emang kenapa? Saya pengen nyiumin atu-atu. Ya. Nyiumin atu-atu sampai 200 ya perempuan aja. Boleh enggak? Boleh. Iya kan? Enggak ada majalah. Iya. Ciumin doang. Lebihnya mah jangan. Ini digrepe-grepein jangan, ciumin aja. Iya kan? Enggak apa-apa. Nanti tak kalau udah dibagiin, nih jatente nih. Bawa. Terserah dah mau diapain kek, mau dibulak-balikin kek, iya kan? Tapi nanti jangan. Amirul Mukminin. Ini ya kan kurang sedap dilihat ini gini. Jangan gitu, tinggal terima aja. Dibagi, iya kan? Yang paling penting bolong kagak gitu kan ya? Itu paling penting. Ya. Adapun kurang sedap itu tutupin pakai bantal gitu kan beres. Ya. Beres tutupin pakai bantal. Iya. Anggap aja manuhara. Yes. Hah? Itu budak, ya. Makanya yang ada di Indonesia ini bukan budak, ya. Orang yang merdeka tapi kerjaannya, ya kan? Kerjaannya doang. Dia karyawan, pelayan, iya. Yang kelima, wujuduzzat. Ada bekal. Ada apa? Bekal. Tahu bekal? Hah? Bekal, enggak tahu. Hah? Ini buat nasi. Hah? Ya. Ya, wujuduzzat ada bekal biaya gitu kan? Ada biaya. Biaya dari apa? Biaya semuanya sekarang mah, iya kan? Sekarang ini yang masuknya nanti yang terakhir itu harus ada apa? Visa. Masuk syaratnya, syarat wajib haji itu ada visa. Lah bisa kagak keluar ya kagak wajib haji berarti. Wujuduzzat adanya apa? Adanya bekal di rumah, iya kan? Kemudian bekal buat di sana harus ada. Ini yang jauh, kalau yang deket mah kadang kagak butuh bekal. Kalau emang di Mekah sendiri pengen haji, butuh bekal? Kagak butuh, iya. Tuh waqad la yahtaju ilaiha tuh di kitab kalian. Terkadang tidak butuh.

0: Kasaksin kori bin mimak kata seperti seseorang yang dekat dari Mekah. Dari Mekah. Nah, ini yang kelima ini kagak ada nih kita nih. Ya, yang kelima syarat yang kelima ini enggak ada nih. Iya kan, bekal yang enggak ada. Ya kan, harus ada duit ya, berapa juta? 35 juta. Tuh. Kemudian yang keenam warahilati harus ada kendaraan. Ini rahilah di sini kendaraan ini bagi yang jauh. Ah, jadi syarat yang keenam ini bagi yang jauh. Coba di kitab kalian. Hadza idza kana shakhsu bainahu wa baina Makkah marhalatan. Fa aktsar. Ya. Tuh. Jadi syarat yang keenam ini kendaraan itu khusus orang yang jauh. Yang jauh, yang dua marhalah ke atas. Ya. Berapa? Ya? 80 tinggalnya 84 kilo ke atas. Paham? Tuh, hadza. Tuh, ini mahalnya. Mahalnya syarat kemana? Syarat yang nomor 6. Ya. Idza kana shakhsu jika ada seseorang bainahu antara ia wa baina Makkah antara Mekah dua marhalah fa'ak. Baksa sawa'un qadara 'alal masyi amla. Baik ia mampu untuk berjalan atau tidak mampu, ya. Saya mampu berjalan, ya kan? Ya. Tapi tetap kendaraan, saya mampu saya jalan. Tetap tidak wajib. Kalau memang dia mau berjalan ya enggak ada masalah. Tapi kewajiban tidak ada. Tuh, kalau memang dia mau mampu berjalan 84 kilo ya marhaba. Ya. Enggak ada majalah itu ya. Alama si amla. Tuh di sini. Fa in kana baina wa baina Makkah taduna marhalah. Tuh. Ini kan harus 2 marhalah, 84 kilo. Seandainya ya kan dia kurang dari 2 dari 84 kilo. Umpamanya rumahnya antara rumah dengan Makkah 80 kilo. Fa in kana baina wa baina Makkah taduna marhalataini. Seandainya ia adanya ia antara ia dan kurang dari 84 kilo wa huwa gawiyun dan bermula keadaan ia gawiyun ku kuat alal masyi atas berjalan dia kuat berjalan gimana hukumnya lazimahul hajju bila rahil wajib akan ia al hajju haji bila rahilatin tanpa kendaraan melaku iya iso melaku iso kuat iya melaku iya mangkat ke dewi iya ora usah ngok kendaraan. Nah ada biaya dengerin biaya ada disyaratkan biaya itu harus melebihi dari kebutuhannya kebutuhan yang di rumah. Kalau kebutuhan yang di rumah terpenuhi dan itu ada lebihnya, nah itu berarti sudah wajib. Tapi kalau lepas-pasan, ada 35 juta buat haji, ada. Ya. Tapi yang di rumah buat di sono enggak ada. Minimal kita ngantongin itu 100 juta ada.
1: Mau hitung-hitungan nih.
0: Ya. 35 juta buat apa? Buat daftar haji 35 juta. Kemudian buat ratibnya 10 juta habis. Habis. Lebih malah kan 10 juta mah. Iya. 10 juta atau 15 juta. Iya, 35 tambah 15 berapa? Berapa?
2: 50.
0: 6. 50. Iya kan? Biaya di sono. Selama 40 ha? 40 hari. Jangan di sono dulu. Ditinggalin ya

0: selama 40 hari. Oke, kita kasih 10 juta. Coba 10 juta. Oke, 10 juta. Berapa?
1: Belum buat yang di sana. Ya.
0: Buat di Mekah selama 40 hari.
1: Tuh. Habis 20.

0: 10 juta mak.
1: Yang 10 hari aja ngabisin 10 juta itu yang 10 ha? Umroh. Umroh aja itu ngabisin 10 juta. Antongin 10 juta saya. Itu cuma berapa hari? Makan dijamin, yang paling banyak buat oleh-oleh doang. 10 juta habis, apalagi haji yang 40 hari. Iya kan? Itu kita tahan-tahan buat apa? Buat belanja. Iya kan? Wah, kalau yang kagak tahan mah, masyaallah, apalagi buat duit banyak. Ayo. Iya, tiap pulang dari Mekah, ya kan, habis sholat 5 waktu. Iya, jalan pinggir toko-toko mampir, beli. Jadi pulang ke hotel nenteng. Ada ini tenteng. Tahu-tahu nanti pulang koper beranak. Iya. Beranak 3. Iya. Ujung-ujungnya kagak boleh dibawa. Kagak boleh dibawa, ujungnya enggak boleh dibawa. Yang boleh dibawa itu cuma koper satu yang gede sama apa? Sama tas kecil. Udah enggak ada lagi. Coba ngeliat yang KB jalannya sini ya kan. Koper yang ada cuma ya kalau lahiran di sono ya taruh di sono, Es. Hah? Ya jangan. Bukan masalahnya juga bukan beranak di sono. Jangan suruh berangkat. Pending berangkatnya. Ya. Wa yustaratu kaunu ma dzukira fadilan anda ini. Eh tadi Bapak ada 60. 70 ya? Biaya tadi 70. 70. Tuh, 70 juta. Dah. Minimal kita pegang duit 70 juta. 70 juta. Itu pas ketika lah selama nunggunya nunggu berangkat kita punya boleh duit 70 juta nih. Ya kan? 10 juta. Lah selama nunggunya memang di awal sekarang nih. Saya punya duit 70 juta. Berangkat kan masih lama. Terus kita enggak pakai gitu. Hah? Didiemin aja sampai melarat-melarat kita enggak makan. Ini buat biaya haji 35 juta buat udah dipak-pakin gitu. Terus miskin gitu-gitu ya. Kayaknya makan apa gini kita? Makan gitu aja. Ya Allah, emang gak punya duit banget ini kita? Ada. Yang pertama, iya kan? Ya. Fadilan ya, melebihi dari utangnya. Kalau memang punya utang, izin dulu sama yang punya utang. Iya. Pokoknya saya punya utang, ini saya nih udah jadwal dapat sekarang ini. Iya kan? Mohon maaf ya, izinin saya berangkat. Utang belum kebayar. Izin sama yang punya utang. Ya. Kalau memang yang utang cabut itu apa? Gue lagi butuh duit. Marah sama salama udah. Ya. Itu kan. Tuh. Di sini madzukira fadilan andainihi andainihi awas. Dainihi dari utangnya. Wa an mu'nati man alaihi mu'natuhum fadilan melebihi dari biaya apa? Biaya seseorang ya, yang wajib dibiayain atas mereka muddata zahabihi wa iyabihi di masa perginya ia dan pulangnya tuh. Jadi selama 40 hari harus ada istri, ya kan, anak, kemudian sama apa? Anak pembantu, tuh kasih semuanya udah tuh selama dia pergi 40 hari. Dan juga fadilan aidan an maskanihi alla ikibihi, tempat tinggalnya harus layak, ya harus layak. Ini duit ada 100 juta, ya kan? Tapi ini buat apa? Buat kerehab rumah kayaknya. Rumah ini kagak layak banget ini ya. Yang nyalik, yang pantas. Kalau budak waduh gak ada, gak usah dibahas. Budak kagak ada. Yang ketujuh, tahliyatut tariq. Yang dimaksud dengan tahliyatut tariq, sepinya jalan. Artinya perjalanan itu aman. Ya, tidak ada begal di jalan, ya kan, bajing loncat kagak ada, ya. Tapi kalau pakai pesawat bajing loncat mah nggak ada, ya. Yang ada bajingan ada, bajing loncat nggak?

yang ada bajingan, ya kan? Dibajak di dalam pesawat, kagaknya ya aman kan sekarang? Alhamdulillah aman, aman. Dulu pakai apa ya? Kapal. Apa bedanya kapal sama pesawat? Hah? Nah, kalau orang dulu mah sama. Ya. Lu naik kapal tong? Naik kapal terbang. Iya. Kapal terbang. Dulu pakai kah? Pakai kapal. Enggak aman dulu mah. Ada ombak 3 bulan ya. 3 bulan naik kapal itu. Kalau pelajar yang dari Mesir itu enggak naik pesawat. Naik kapal tuh dia. 3 hari. 3 hari di kapal tuh. Kalau yang di Yaman, Yaman pakai apa? Bis. 2 hari 2 malam. Saya 2005 tuh haji pakai bis. Iya. Yeah. Supirnya satu. Iya, yeah, sendirian. Wih, gak ganti tuh. Kanwain dah. Satu bis itu Indonesia semua. Iya. Yeah. Supirnya dua orang Arab. Iya, yeah. Enggak ada, enggak pakai kenek. Enggak pakai. Iya. Yeah. Norak banget pakai kenek, di kita doang kenek mah. Pokoknya kita enggak boleh turun. Datang sih. Iya. Kalau filbas. Kita di bis aja. Semua yang ngurusin supir ada tuh. Sampai 2 hari 2 malam itu enggak tidur, jagoan. Hebat itu supir, ya. Pulang yang bahaya kita pulang ya. Supirnya beda, bisnya sama, supirnya be ngantuk dia. Udah kita lagi sampai padahal itu. Daerah Hudaydah jalannya begini nih. Ya. Ngepres. Itu kan puncak itu masih apa ya? Masih lebar jalannya nih mah. Ya, ini mah cukup satu doang. Satu jalur, satu bis. Ya, itu kalau nekuk ini, kalau ketemu kontainer, gantian. Ya, namanya jurang. Ngantuk ya. Lagi jalan naik, ya naik ke atas, ngantuk dia. Waduh, waduh. Bahaya ini ya. Diajak ngomong, ngajak ngobrol. Tetap aja masih ngobrol. Ya, ngantuk-ngantuk juga. Dia berhenti dah. Kalau anak bana, anak bastari, kom sedekoi, latan zulu, jangan tuh. Dia mau tidur 5 menit, habis 5 menit dia jalan, tetap aja ngantuk. Waduh, bahaya. Ya. Alhamdulillah, selamat sampai di sana. Wa tahliyatut tariq yang ketujuh, tahliyatut tariq, kemudian wa imkanul masir. Tahliyatut tariq aman perjalanan, wa imkanul masjid dan memungkinkan untuk berjalan. Ya. Ini di sini kayaknya nih. Imkanul masjid ini dijadikan visa. Perjalanan aman? Aman. Tapi imkanul murur kagak mungkin. Ya kenapa? Visa enggak? Visa enggak ada. Kalau visa kagak dapat, mau gimana? Perjalanan aman, pesawat bagus ya kan, Emirates ya kan pesawatnya. Saudi Airlines. Bagus, tapi apa? Visa nggak? Ya udah masalah, mah visa kagak ada, ya kan? Udah haji di Islamic Center aja. Apa hade? Halus ya. Pasir, jalanan, ketika biaya sudah ada, semuanya sudah ada, sudah lengkap semuanya, kemudian tidak memungkinkan untuk jalan, ya sudah, ya kan? Gak boleh. Indonesia teror. Kalau sampai jamaah ini 200, iya, itu nggak boleh berangkat, rugi dia. Hotel-hotel pada bangkrut. Karena penghasilannya dari situ. Penghasilan yang 40 hari itu sama saja penghasilan satu tahun. Coba bayangin ya. Karena satu kamar itu yang aslinya cuma untuk 2 orang bisa untuk 4 orang. Dihitung sama, dihitung 4 orang. Hitungannya bukan untuk satu kah? Hitungannya 4 orang. Tuh. Empat kepala dia hitungannya mah. Lah kalau satu kamar enak banget. Tuh. Karena kasarnya sama seperti kita nyewa apa ya? Kasur tambahan. Tuh. Kasur tambahan jadi 4. Beda kalau yang biayanya mahal, hotelnya juga mahal, ya itu masih tetap ya satu kamar ya untuk dua damai. Kalau sekarang mah ya memang akhirnya 40 hari ya nggak keseluruhan ya, total keseluruhan 40

Di Mekah paling lama berapa hari? Paling di Madinah cuma berapa? 8 ha? 8 hari. Jadi biaya untuk penghasilan ya dia di musim haji sama aja dia penghasilan 1 tahun dia kerja. Coba. Makanya rugi kalau hotel itu tidak disewakan. Ya, rugi. Ya. Makanya kalau jamaah haji Indonesia enggak ada, nangis Arab Saudi. Ya, miskin. Ya, enggak ada penghasilan ya. Ya. Apalagi umroh kagak boleh, ya. Lebih banyak umroh daripada haji. Umroh kan bisa tiap hari tuh. Bisa tiap hari, pemberangkatan tiap hari. Makanya enggak pernah sepi. Ya. Rugi kalau sampai enggak disewakan. Faslun arkanul haji arba'atun. Rukun-rukun haji arba'atun, yang pertama ada empat. Yang pertama al-ihram wa ma'an niyah. Yang pertama ihram dengan disertai niat. Yang aslinya itu niat. Niat ihram ini menggunakan kalimat ihram sama seperti kita menggunakan kata pakai kain ihram. Jadi pakai kain ihram dengan disertai niat. Jangan kita niat nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala pakai kain ihram belum. Gimana ceritanya? Itu damnya banyak nanti akhirnya. Jadi pakai kain ihram dulu baru nanti niat. Makanya di sini didulukan kalimat ihram. Iya, baru niat. Ya. Niatnya gimana? Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau niat umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Udah itu doang niatnya. Kemudian yang kedua, wal wukufu bi Arafah, wukuf bi Arafah, al hajju Arafah. Ini yang intinya ini. Ya, kagak dapat Arafah, kagak dapat haji. Ini yang membedakan antara umroh. Membedakan umroh dengan haji, ya, umroh tidak ada wukufnya. Kalau haji ada wukuf, makanya haji setahun sekali. Ya, karena untuk mendapatkan wukuf di Arafah kan tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kagak bisa diselain tanggal 9. Ya. Agak nempil bisa udah. Kalau memang ada, saya pengen apa ya? Pengen berangkat besok haji. Silakan berangkat. Ya, tapi kagak jadi haji, jadinya umroh. Wal wuqufu bi Arafah wa tawafu bil baiti. Ya. Tawaf bil bait, iya kan? Tawaf, iya kan? Di Masjidil Haram. Ya. Tawaf syaratnya nanti ada pembahasan khusus tentang tawaf. Tawaf itu tawaf, ya kan, muterin Ka'bah selama berapa kali? 7 kah? 7 kali. Nanti ada syarat khususnya. Kemudian wasa'i baina Safa wal Marwa. Sa'i antara Safa dan Marwa. Harusnya ada lagi tambahan satu lagi nih. Wukufu yang keempat wasa'i wal halqu. Cukur. Yang kelima halak, cukur. Kagak. Cukur 3 lembar aja. Tiga lembar. Kalau pengen dosa rambut itu habis, cukur, botakin. Ya. Tuh. Karena udah kebanyakan, jangan bilang rambut itu enggak ada dosanya. Ada. Ya, kalau malam minggu, sore-sore, mandi, keramas, kemudian pakai minyak. Jalan deh. Makanya, al-afwalu haji pertama itu dibotak. Haji pertama dibawah, biar nanti tumbuh yang baru, ya kan? Ini masih bersih, belum ada dosa. Belum ada dosanya. Afdol dibotak. Yang keenam, rukun yang keenam at-tartibu, tartib. Tertib, yang keenam tertib. Jadi rukun haji ada berapa? Ada 6. Tapi yang 2 itu wal halqu dengan apa? Dengan tertib. Rukun umrah salah satun ada di yang pertama, ya kan? Yang pertama al ihram, ihram. Yang kedua wat tawafu, tawaf. Yang ketiga wasa

0: Yang keempat, wal halqu awit taksiru. Ini ada tuh. Wal halqu awit taksiru fi ahadil kaulen. Ya. Kalau halak itu nyukur, botak, ya kan? Kalau taksir, gunting. Ya, gunting. Fi ahadil kaulen di dalam salah satu dua pendah, salah satu dua pendapat. Ya. Pada yang membedakan rukun haji dengan rukun umroh cuma wukuf. Ya, wukuf, ya kan. Tapi di sini kenapa ada halak? Ya. Di sini ada, di umroh ada hal. Kenapa di haji kagak ada? Tuh, ya. Ya, di kitab yang lain disebutkan yang mutamat al-halqu dan tartib itu rukun rukun haji. Fasrun wajibatul hajj, wallahu a'lam bis al-Fatihah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman ghayra wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana kullahum salihan wa ta'atah wa amarna wa amarhum tawilah wa arzaqna wa razaqhum wasi'an. Qulubana wa qulubahum nurun wa ulumana wa ulumahum nafi'a wa qala'ana wa qala'ahum zakiyya wa jusadana wa jusadum si'atan wa abiyya birahmatika irhamu rahimin. Rabbana zalamna husana wa ilam ta'fullana wa ta'hamna lanakunana minal khusrin. Allahumma fillana wa liwalidina wa rahamna wa rahamhum kama rabbawna sigara wa li jami'i masyaykhina wa li jami'i muslimina wa muslimat wa birahmatika irhamu rahimin. Rabbana atina bid dunya hasana bil akhirati hasana tawakina adabunna rifati subhanak rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidak ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen.
4: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti ajaknya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana?
0: Toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket.
1: Ya udah. Jadi enggak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah. Jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi di Bukalapak.

lapak dengan nama lapak Reisa spasi ACC. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko

0: tidak menimbulkan efek samping. Bioessa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioessa dapat imunitas atau daya tahan tubuh yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioessa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioessa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioessa, harapan selalu ada.
1: Kata Imam Syafi'i, benar mazhab mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan niat, ya kan, dalam hati kita hadirkan semua rukun-rukun sholat itu dengan waktu yang singkat itu sanggup rukun sholat secara terperinci 17 rukun. Ketika kita mengucapkan niat, kita ucapkan kemudian kita takbir Allah, itu rukun sholat harus hadir semua secara terperinci. Coba itu mazhab Imam Syafi'i ya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu.

0: Saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan nyeri di kaki, terus terasa tensi saya. Kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada.

Ketika kita ke depan untuk melayani, menghormati, memberikan servis yang memuaskan terhadap tamu-tamu kita. Tetapi ketika tamu kita itu ya jelas-jelasan melakukan hal yang dilarang oleh agama, yakni seperti ngomongin orang dalam bahasa agama namanya ghibah, ini jelas bertolak belakang, ini jelas bertentangan dengan agama. Kalau sudah menasehatinya ternyata masih tidak mempan juga, maka layak meninggalkan tamu itu. Ya, meninggalkan tamu itu karena tidak dilayani masih ngomong aja. Sudah dinasihati masih seperti dia, layak untuk meninggalkan tamu itu. Sebab apa? Ketika dia datang ke rumah kita yang bersama dia, kalau dia bertamu itu malaikat pun semuanya akan pergi meninggalkan kita. Rumah kita bukan lagi dihuni oleh malaikat, tetapi dipenuhi oleh setan-setan bawaan dia gitu. Ini satu hal yang memang harus dicegah, jangan sampai terjadi.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDI, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller dropship untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya.
5: Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

Oke. Kan gitu. Sebetulnya kata-kata durhaka itu bisa terjadi pada siapa saja. Karena memang pada umumnya itu lebih sering didengar anak sama orang tua, istri sama suami ya.

itu kembali kepada kewajiban-kewajiban sesungguhnya. Artinya anak adalah manusia yang punya kewajiban untuk senantiasa berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Ketika anak tadi tidak berbakti sama orang tua, bahkan condong

0: Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojol.
1: Beli apa, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah.
1: Ih, benar.
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri, iya, gitu enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apalagi asam urat tuh kalau namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di pemerintah. Takut sekali sih kayak ini, kayak di kanjel sama batu gitu. Nah, setelah minum selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya enakan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual, kayak tumor gitu mamanya atau kanker. Nah itu memang agak lama. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah, atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah
3: gitu.
1: Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
1: Penyakit yang paling berat, paling jahat di kalangan umat apa? Tidak ada punya solidar, rasa solidaritas dengan. Coba dalam kalau Islam Afghanistan bobol, merembet ya kemarin. Akhirnya sampai ke kita, dipreteli kita satu demi satu. Ini penyakit kita. Dalam perjuangan Islam di sini masalahnya, umat Islam tidak punya rasa solidaritas. Malah kadang-kadang ada umat Islam lebih rela

dia lebih senang bersatu dengan orang luar Islam, turut sama-sama memusuhi apa itu? Ini paling silakan penyakit. Akhirnya dia pun hancur lagi, bahkan dihancurkan. Politik orang-orang kafir luar Islam itu memang demikian, satu-satu. Politik belah bambu, ya. Satu diangkat, satu diinjak. Iya. Akhir semuanya hancur, cacak bahkan. Jadi pupus semuanya bahkan. Amin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Berapa? Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah, bukan. Saya
1: Gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di Redia Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah. Perkasa begitu. Ya, namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompo lama nih di sini Bang Kong. Terus lagi ya, saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Bang Kong.
1: Mudah-mudahan, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau kalau dulu ya Kong ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa. Madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram, rupiah setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa. Semangat baru jiwa dan raga.

0: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa?
1: 10 kan, Kong, ini?
2: Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong dari Muara Gembong, Supaya. Jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa. Pakai Norali, ya dengarnya punya obat. Karena saya dengerin radio Attaqwa, punya obat gini.
2: Dari kapan Kong dengerin radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 Maret.
2: Apa tuh, Kong?
1: Obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali,
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5, gitu.
2: Iya. Jadi,
1: alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya. Gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi, pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya, yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana, beli, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
2: Iya.
1: Udah beli itu, ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu,
2: kebuktiannya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
1: Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Makanya mayoritas umat Islam harus betul-betul menjadi umat yang mempunyai kualitas, baik kualitas agamanya maupun kualitas daripada dunianya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dua-duanya ini harus kita kejar. Kita cetak kader-kader mutafaqih fiddin, kita kejar kader-kader yang betul-betul menjadi profesional-profesional yang lain yang sangat diperlukan.

Wabarakatuh, 1368 Radio Ataku Budaya. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam, pemilik keagungan dan kemuliaan, yang melimpahkan kepada kita karunia dan nikmatnya, serta membimbing kita menuju jalan kebaikan dan keselamatan. Salawat dan doa dan para sahabatnya, dan tentu berharap senantiasa diberikan untuk menjalani sunnah-sunnahnya hingga mendapatkan syafaatnya.